0: sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya
3: Komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, mekan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati, Pak Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan apa? Itu
11: korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
13: Ada permintaan
12: apa? Ada aliran uang ke pan.
11: Sedikit
12: ada permintaan apa?
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan penyaringan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Palestan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat dalam narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
13: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
14: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisu.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan khusus.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
17: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
20: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
2: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Shiro Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
3: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimegunasih.

Baik, pendengar. Untuk selanjutnya, seperti biasa, pendengar kita akan bergabung bersama untuk mendengarkan, yaitu Kabar Aceh, Korwil 17, Banda Aceh.

0: 2026 di pagi hari ini saya JP Arifin yang akan mengawali teman-teman Skor Wheel 17 Aceh untuk di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan kita Skor Wheel Aceh di pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama BMKG Sa Aceh, yaitu ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi hari ini, Ded.
2: Masih dari rekan kita Skor Wheel. Di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama BMKG Sa Aceh, yaitu ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
3: Ya halo Bang Dedi.
1: Ya halo, suaranya ya, baik. Terputus-putus ya, baik. Alhamdulillah sehat.
3: Ya baik, izin Bang Jeff, kita ambil alih sebentar ya. Untuk informasi cuaca di pagi ini mungkin bisa dilaporkan, silakan.
1: Ya baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk tanggal 22 Juli 2026 untuk wilayah Sabang Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisinya itu cerah berawan ya, hingga berawan. Gitu juga menjelang siang hingga sore hari juga kami prediksi cuacanya cukup kondusif untuk kisaran antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya dan daerah Nagan Raya, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan ya, khususnya menjelang sore hingga malam hari. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh. Itu kondisinya juga mulai dari pagi hingga menjelang sore, itu kondisinya berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lewis, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil dan sekitarnya juga kondisinya berawan hingga berawan tebal. Dan pada menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Untuk surat rasa wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
3: Baik. Untuk pantauan tinggi gelombang laut di perairan Aceh seperti apa Bang Dedi?
1: Ya, untuk perkiraan cuaca perairan, khususnya untuk perairan Sabang Melayati, itu ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meter. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meter. Untuk wilayah ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter, itu terjadi di wilayah selatan Semelu, ya, kemudian di perairan utara wilayah Sabang. Ya.
3: Oke, baik. Untuk himbauannya mungkin Bang Dedi, untuk kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini silakan.
1: Ya, himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini, memang kondisi cuaca cukup kondusif ya, khususnya untuk wilayah tengah dan timur Aceh. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari memang adanya potensi pertumbuhan awan non CB itu yang terjadi di wilayah tengah ya, dan ini memungkinkan terjadinya badai guntur yang dapat menyebabkan timbulnya petir ya. Ini memungkinkan dapat mengganggu aktivitas kegiatan kita, baik itu di ladang ataupun di perkebunan, Untuk itu kami menghimbau kepada para petani apabila merasakan adanya perubahan secara tiba-tiba khususnya untuk wilayah tengah, untuk sebaiknya menghindari aktivitasnya.
3: Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Dedi atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, saya coba lemparkan kembali ke Bang Jeff. Silakan Bang Jeff.
4: Ya, halo.
3: Ya, jelas Bang Jeff, silakan.
4: Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Rifki telah mengkondisikan untuk cuaca di pagi hari ini, perkiraan cuacanya di pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan untuk informasi dari rekan-rekan Sekarwil 17 Aceh, ada dari Banda Aceh, dan juga Loksbawe, ada Mbabo, dan dari RRI Takengon dan juga SP Singkil. Kita akan memulai dulu dari SP Singkil aja dulu. Ada Aryani, halo, assalamualaikum Aryani.
5: Halo, Aryani. Halo. Sepertinya
6: Waalaikumsalam Bang Jeffrey. Iya, suaranya kurang dengar di Singkil.
4: Dengar ya.
6: Oke. Okay, iya, maklum ya Bang Jeff ya. Aman. Tanggal tua jadi kurang dengar kalau di pagi hari ini.
4: Nyambung kali memang cuaca masalahnya enggak nyambung nih. Kurang dengar dengan iya. Tanggal tua gitu ya.
6: Jadi suaranya agak kecil gitu kedengaran ya.
4: Informasi untuk Singkil di pagi ini gimana,
6: Aryani? Ya, baik. Informasi dari Singkil kami sampaikan pagi hari ini yaitu dampingi nakes, TNI pantau kesehatan ibu dan anak di Aceh Singkil. Jadi melalui pendampingan kegiatan secara langsung kegiatan posyandu bersama dengan tenaga kesehatan prajurit TNI dari Kodim 0109 Aceh Singkil, Zerma Mujiono memantau kesehatan bayi, balita dan ibu hamil di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Babinsa Koramil Singkohor Serma Mulyono melaksanakan kegiatan tersebut melalui pendampingan di posyandu. Ia berupaya terus meningkatkan kesehatan masyarakat terutama bayi, balita dan ibu hamil. Menurutnya melalui kegiatan posyandu juga dilakukan untuk memantau serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan juga balita melalui berbagai layanan kesehatan. Mulai dari berat badan, pengukuran tinggi badan, pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Serma Mulyono menegaskan kehadiran dirinya selaku Babinsa dalam kegiatan posyandu tersebut juga menjadi wujud nyata untuk sinergi TNI bersama tenaga kesehatan, kader posyandu, serta pemerintah desa dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak kepada masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan posyandu sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan keluarga, karena posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi sejak dini berbagai permasalahan kesehatan, termasuk upaya pencegahan stunting. Kedepan, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat sebagai upaya mendukung berbagai program kemanusiaan khusus di bidang kesehatan. Itu dia Bang Jeffrey dari Singkil.
4: Ya, baik.
6: Informasinya, terima kasih.
4: Ya nih, untuk informasi di pagi hari ini, informasi pertama dari Singkil. Dan dari Singkil kita menuju ke Takengon dulu, ada Nur Hasanah. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
7: Halo Bang Jeffrey.
4: Gimana di pagi ini, aman ya?
7: Aman, alhamdulillah aman.
4: Hah? Ini aman ya?
7: Aman, aman. Walaupun suaranya agak kecil dan di YouTube juga gak terlalu jelas sih suaranya katanya. Tapi kalau Nur dengar lumayan lah.
4: Silakan Nur Hasanah untuk informasi.
7: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini cuaca di luar sana lumayan cerah ya, cerah berawan. Dan untuk informasi lainnya, ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terus menyalurkan bantuan senilai 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk pembangunan dan perbaikan masjid di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Ya, penyaluran bantuan yang telah berlangsung selama 2 hari itu dilakukan langsung oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar kepada para pengurus masjid, dan bantuan tersebut juga merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Bener Meriah pekan lalu. Dana yang berasal dari sumbangan pribadi Menteri Pertanian bersama jajaran Kementan Republik Indonesia diharapkan dapat mempercepat renovasi rumah ibadah dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Dan Nur juga dapat informasi hari ini ada pelaksanaan pasar murah di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Silih Nara, yang langsung didistribusikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin itu ya Bang untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
0: Ya, baik, terima kasih Nur Hasanah untuk di pagi hari ini.
7: Informasi. Ini suaranya bagus nih Bang.
0: Oke ya, sudah ya.
7: Iya.
0: Ini berarti dari kita ya nih, dari mixer kita nih udah kayak udah black gitu nih. Ya baik, terima kasih Nur Hasanah untuk informasinya di pagi hari ini. Dan kita akan dari Takengon kita menuju ke Lok Sumawe. Ada Kak Nanda, halo, assalamualaikum Kak Nanda.
8: Ya, waalaikumsalam Bang Jeffrey.
0: Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini untuk Lok Sumawe cuacanya?
8: Iya, untuk cuaca Lok Sumawe hari ini pagi-pagi sudah sangat terang sekali, cerah berawan, dan udah mulai panas sih di pagi ini. Kayaknya siang nanti akan lebih panas lagi.
0: Lebih panas lagi. Mm-hmm. Ya, sama rata-rata semuanya gitu ya kayaknya. Oke, untuk informasinya di pagi ini gimana? Ya.
8: Baik, dari Lok Sumawe ada sebuah informasi nih terkait dengan kelanjutan kontrak ribuan P3K di Lok Sumawe. Sebagaimana sebelumnya juga diberitakan ya, banyak P3K di Lok Sumawe yang hingga saat ini nasibnya belum ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka yang akan berakhir nanti pada Juli dan ada beberapa di September. Dan informasi selengkapnya, sebanyak 2.945 P3K Lok Sumawe sampai dengan hari Selasa kemarin belum menerima gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Dari total P3K penuh waktu tersebut, sebanyak 1.982 orang akan berakhir kontrak kerja per 31 Juli 2026. Dan 242 orang lainnya akan berakhir kontraknya pada September 2026. Dan pada Desember 2026 ada juga 41 P3K yang akan berakhir kontraknya. Dengan kondisi tersebut, hal ini menimbulkan kegelisahan dari kalangan P3K khususnya yang akan berakhir pada Juli 2026. Dan nasib P3K di Lok Sumawe saat ini belum memiliki kejelasan. Pasalnya di saat para PNS Kota Lok Sumawe sudah menerima gaji 13 pada awal Juni 2026 dan juga gaji bulan Juli, namun P3K masih harus gigit jari hingga saat ini karena gaji 13 tak dapat dan kini malah ditambah juga tidak mendapatkan gaji bulan Juli, dan juga tidak ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka. Sedangkan hal ini terjadi karena dalam APBK Kota Lok Sumawe tahun 2026 Pemko Lok Sumawe sudah tidak ada anggaran lagi untuk membayar gaji 13 dan gaji bulan Juli 2026. Dan salah seorang P3K di Lok Sumawe yang enggan disebut namanya ini mengakui kalau nasib mereka benar-benar tidak jelas hingga saat ini. Dan belum ada kepastian bagaimana kontrak, bahkan gaji 13 dan gaji bulan Juli. Dan hal ini direspon oleh Setda Kuluk Sumawe A. Haris. Beliau menjelaskan bahwa gaji 13 dan gaji bulan Juli bagi P3K di Kota Lok Sumawe tetap akan dibayar. Namun gaji tersebut akan dibayarkan saat pengesahan APBK perubahan Kota Lok Sumawe tahun 2026. Dan untuk pembahasan APBK perubahan sendiri ini sudah diserahkan ke kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Jadi ditargetkan sekitar September atau Oktober APBK perubahan sudah disahkan. Dan pada saat itu P3K Lok Sumawe akan dibayarkan gajinya untuk gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Lalu terkait dengan kontrak kerja yang segera berakhir, Sedako juga menyebutkan kalau pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan diberi kejelasan. Namun sejauh ini pemerintah pusat juga belum memberi keputusan resmi apapun. Tapi meskipun belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Semawe belum ada rencana untuk merumahkan para P3K yang akan berakhir kontraknya pada Juli maupun September nanti. Yang sedang direncanakan saat ini, apabila ke depan gaji P3K tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, maka P3K tetap dikontrak, tapi besaran gaji akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan menurut Aharis, Setdaku Lok Semawe, bila rencana harus dilaksanakan, maka jumlah gaji akan berkurang dari gaji yang diterima selama ini. Tapi tidak ada perencanaan dari Kota Lok Semawe untuk merumahkan dan tetap akan melanjutkan kinerja dari P3K di Kota Lok Semawe. Itu saja Bang Jeffrey yang dapat Nanda laporkan terkait informasi nasib P3K di Kota Lok Semawe untuk kabar Aceh pagi ini. Terima kasih.
0: Iya baik, terima kasih kembali untuk Nanda di pagi hari ini ya, untuk di kabar Acehnya di kesempatan 22 Juli 2026. Baik, dari Lok Semawe kita akan menuju ke RRI Banda Aceh. Ini ada Rifki. Halo, assalamualaikum Rifki.
3: Ya, waalaikumsalam Bung Jeb.
0: Ya, gimana kabarnya nih Rifki?
3: Alhamdulillah baik, sehat, belum ngopi aja pokoknya nih.
0: Ya pokoknya bercahaya lah, kelihatan dari situ ya.
3: Oh iya, tuh sinar matahari di sebelah kaca, sebelah ruangan ya.
0: Nampak silau dari sini.
3: Iya, oke.
0: Okay. Informasinya di pagi ini gimana, Rizky?
3: Baik, satu informasi dari Banda Aceh, pendengar dan juga rekan koror 17, ada informasi membahagiakan ya, bahwasanya pemerintah Aceh memberikan pemberian beasiswa ya kepada 4 pelajar Aceh ini yang akan melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh sekaligus investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda ya yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Adapun 4 pelajar yang menerima beasiswa ini adalah Enver Maula Aufasyah Putra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Selanjutnya ada Maksalmina Mugayatsyah dari Mas Jemala Amal Lungputu, Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Nah, sebelum berangkat ke Tiongkok, mereka akan mengikuti pelatihan intensif bahasa Mandarin selama 3 bulan di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, pelatihan ini menjadi bekal ya sebelum memulai perkuliahan pada bulan September 2026 mendatang. Nah, menurut Fadlullah, Aceh membutuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi global dan siap mengambil peran dalam pengembangan industri serta hilirisasi sumber daya alam di daerah ya. Nah, keberangkatan para penerima beasiswa ini dilepas oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Martunis STDA di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu 2 hari lalu ya. Martunis berharap para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik Aceh di Indonesia, serta kembali membawa ilmu dan pengalaman untuk mendukung pembangunan daerah. Itu dia, Bung Jeff, satu informasi dari Banda Aceh.
0: Ya baik, terima kasih Rifki untuk informasinya di pagi hari ini. Dan dari Banda Aceh kita akan menuju ke Melabu. Ada Ibu Emma. Halo, assalamualaikum Ibu Emma.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini bisa mendengar suara saya ya.
0: Alhamdulillah, semua saya bisa mendengarkan.
9: Baik, satu informasi dapat kami sampaikan dari Melabu terkait dengan MA Aceh Barat, perkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian perkara. Yaitu Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat yang diikuti para pemangku adat dan imu mungkim dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Ketua Panitia Pelaksana Agam Fahmi Siddiq SHI SA mengatakan peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang terdiri dari 36 pemangku adat dan imo mungkin yang berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat serta unsur penyelenggara dan narasumber. Sementara itu, Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut mengacu pada Kanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh yang mengatur tugas dan fungsi MAA dalam membina dan mengembangkan lembaga adat, tokoh adat, serta kehidupan adat dan adat istiadat yang berlandaskan syariat Islam. Menurutnya, keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian perkara secara adat, sehingga berbagai persoalan di tingkat kampung dan mukim dapat diselesaikan secara damai, adil, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Aceh. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas para pemangku adat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, serta terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat. Itu tadi Bung Jeffrey, satu informasi yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan dari Melabuh, dan kita kembali ke Sabang.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Emma untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini. Baik, dari Melabuh tadi kita sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini di Kabar Aceh. Saya akan informasikan untuk informasi dari Sabang, yaitu kantor imigrasi kelas 2 Sabang TPI Sabang ini mengumumkan dibukanya program magang nasional tahun 2026 bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pengalaman kerja di lingkungan instansi pemerintah. Program ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kompetensi sekaligus juga mengenal dunia kerja secara langsung sebagai bekal memasuki dunia profesional. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wiralza, mengatakan program magang nasional ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang meningkatkan kemampuan, wawasan, dan juga keterampilan melalui pengalaman kerja yang relevan di bidang studinya. Itu menurutnya program tersebut juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk kompetensi dan berintegritas. Dan berdasarkan informasi yang diumumkan, pendaftaran dibuka pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2026. Selanjutnya proses seleksi oleh penyelenggara berlangsung pada 29 Juli hingga 6 Agustus 2026. Sementara itu untuk pengumuman peserta yang lolos dijadwalkan pada 7 Agustus 2026. Adapun hari pertama pelaksanaan magang akan dimulai pada 10 Agustus 2027. Melalui program ini, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman praktik di dunia kerja, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, disiplin,

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Di mana hari ini merupakan di hari Rabu, edisi siar 22 Juli 2026. Dan pendengar, Anda tadi baru saja mendengarkan kabar Aceh, dan untuk selanjutnya masih bersama saya Emma Karisma akan berbincang-bincang sejenak nanti bersama narasumber kita dan juga pendengar tentunya untuk di hari ini. Bagi pendengar yang mencintai program Melabuh Menyapa, Anda bisa mendengarkan dan menonton dan menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa. Baik pendengar, dan nantinya tema yang sudah dipersiapkan yaitu penerapan kurikulum berbasis cinta sebagai ruh pembelajaran di madrasah. Dan nantinya juga kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ya nantinya narasumbernya Anda juga ingin mengetahui dapat kami sampaikan nanti bersama Bapak Suhadi SAG selaku Kasih Penmat Kan Kemenag Aceh Barat. Dan juga pendengar, nanti bagi Anda yang ingin berpartisipasi atau ingin bergabung nanti, silakan nanti Anda mempergunakan via pesawat telepon kami seperti biasa di 0811-688-9697. Baik pendengar, kita langsung mencoba menyapa narasumber kita yang tadi sudah terhubung. Bagaimana tim operator? Dan pendengar juga, semoga untuk di pagi hari ini pendengar kita masih dalam kondisi sehat dan tak kurang suatu apapun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi dan untuk saat ini di program Melabuh Menyapa, kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk di suasana pagi yang cukup cerah ini. Dan kita juga akan kembali menyapa beliau, yaitu bersama Bapak Suhadi SAG. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
0: Iya, mohon maaf Pak ya.
1: Ya maaf, ini ada gangguan tadi sedikit ini, sempat terputus.
0: Baik Bapak, terima kasih tentunya Bapak mau meluangkan waktu sejenak untuk berbincang-bincang bersama RRI Pak di pagi hari ini Bapak ya, semoga sehat Pak ya.
1: Ya, siap, siap.
0: Baik Bapak, ini sesuai dengan tema kita nih Pak, penerapan kurikulum berbasis cinta sebagai ruh pembelajaran di madrasah. Baik Bapak, ini juga kita langsung saja ke tema yang sudah kami sampaikan. Dan juga nanti kalau ada penelpon yang ingin bergabung juga kami persilakan di 0811-688-9697. Baik Bapak, ini kalau kita melihat tema dan juga ini sangat menarik temanya loh Bapak untuk pagi hari ini. Nah yeah. Pak Suhadi, ini kalau kita mendengar istilah kurikulum berbasis cinta ini terdengar sangat menarik dan juga menyentuh Pak ya. Iya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya konsep di madrasah ini Bapak?
1: Ya tentu apa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih, selamat pagi para pendengar penyapa pagi RRI Pro 1 Melabuh. Alhamdulillah pada pagi ini kami disuguhi tema penerapan kurikulum cinta di madrasah. Ini menjadi topik yang menarik, kiranya bahwa hari ini madrasah di tahun pelajaran 2026-2027 telah siap menjalankan implementasi kurikulum berbasis cinta atau yang disingkat dengan KBC yang menjadi sebuah kurikulum yang dikhususkan ya untuk di lingkungan madrasah yang bisa memberikan nilai lebih, di mana hari ini kita sangat menyadari kondisi dunia pendidikan yang sangat mungkin mengkhawatirkan kita semua, hilangnya rasa kasih sayang, kemudian rasa cinta antara sesama, dan saling menghargai dan menghormati. Ini sepertinya kita rasakan luntur di tengah-tengah dunia pendidikan dan kiranya juga di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebuah solusi yang terbaik bahwa kurikulum cinta ini diawali dari dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan kita akan beranjak untuk menciptakan generasi-generasi masa depan yang penuh kasih sayang, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai sesama. Dan ini sudah dibentuk menjadi, kiranya dalam kurikulum cinta ini dapat membentuk individu yang memahami, menerima, menghargai, serta memberi warna keberagaman. Kurikulum berbasis cinta merupakan kurikulum yang inklusif yang memberikan kesempatan bagi murid untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang keberagaman, proses internalisasi nilai-nilai seperti cinta, toleransi, empati, dan keadilan sosial dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur sejak usia dini tentunya.
0: Baik, Pak, ini kan kalau dibandingkan Pak ya dengan kurikulum sebelumnya, apa yang paling terasa berbeda nih Pak?
1: Ya, mungkin kurikulum sebelumnya itu fokus kepada teori-teori yang konseptual yang kiranya memahami secara keilmuannya itu tidak menginternalisasikan nilai-nilai kasih sayang mungkin ya. Nah, kami melihat seperti itu, sangat teoritis, konteksnya sangat teoritis sehingga sikap yang afektifnya atau psikomotornya yang bisa melahirkan toleransi, sikap saling menyayangi itu rasanya sangat sangat berbeda dengan apa yang dikonsepkan yang sekarang ini oleh kurikulum berbasis cinta. Jadi memperkuat konseptual teoritis yang telah ada ini akan diperkuat dengan konsep cinta di tengah-tengah para siswa atau di madrasahnya nantinya.
0: Tapi kalau di lapangan sendiri Pak, seperti apa nih praktiknya Pak?
1: Ya, sejak diluncurkan program implementasi kurikulum berbasis cinta ini di tahun 2025, di madrasah jajaran kantor Kementerian Agama itu telah dibekali para guru-gurunya madrasahnya untuk panduan pedoman implementasi kurikulum ini di madrasah-madrasah. Jadi melalui pelatihan-pelatihan baik dengan Balai Diklat dan juga pelatihan-pelatihan di tingkat kabupaten itu bersama dengan seksi pendidikan madrasah di kantor Kementerian Agama Aceh Barat beserta para kelompok kerja kepala madrasah ini telah diupayakan pembekalan-pembekalan di awal di tahun 2025 di medio 2025. Sehingga tepatnya di tahun 2026 ini, di tahun pelajaran baru 2026-2027, kita siap menjalankan kurikulum berbasis cinta sebagaimana penguatan-penguatan yang telah diberikan kepada tenaga pendidik di madrasah-madrasah.
0: Baik, nah tadi Bapak sempat menyinggung peran guru ya Pak ya. Nah ya, kalau kita berbicara mungkin terkait dengan peran guru Pak, bagaimana apakah ada dalam pendekatan ini Pak, seperti apa peran guru dan apakah ada nih Pak perubahan cara mengajarnya Pak?
1: Ya, tentunya banyak perubahan yang kita bangun kepada para pendidik di ruang-ruang kelas, kiranya di dalam penguatan guru dalam implementasi kurikulum cinta ini telah dibekali tentunya sikap dari para guru harus lebih menyayangi siswanya. Mungkin pada saat-saat yang lalu kurang bersahabat dengan siswa mungkin atau kurang menyayangi, cuma mungkin lebih kalau istilahnya kita ini lebih string ya, ini enggak lagi, harus lebih soft, lebih saling menyapa dengan kasih sayang sehingga anak-anak ini apapun bentuk kesalahan atau perilaku yang kiranya meluapkan emosi kita ini harus benar-benar sang guru mampu memanage emosinya, bagaimana sikap kita dan interaksi kita dengan anak-anak ini benar-benar dapat memberikan daya tarik tersendiri bahwa guru hari ini sungguh lebih penyayang dibandingkan pada saat-saat yang lalu gitu.
0: Jadi murid bisa merasa nyaman jika berada di samping guru tersebut atau memang ada guru tersebut Bapaknya di kelasnya ya?
1: Benar-benar Bu.
0: Baik Bapak, ini yang ingin kami tanyakan kembali nih Pak, jadi ternyata bukan hanya menyampaikan materi saja ya Pak ya, tapi juga membangun kedekatan dengan siswa. Memang kalau bisa dikatakan mungkin ada sebagian dahulu-dahulu mungkin murid sangat takut kepada guru, ada yang mungkin ada yang seperti itu barangkali sebagian, dan mungkin untuk saat ini mungkin ada merasa lebih ternyaman, merasa kasih sayangnya guru Bapak ya, dan juga ini kan kita bilang bisa dikatakan juga membangun kedekatan dengan siswa. Kalau di lapangan sendiri Pak bagaimana? Terus bagaimana guru-guru madrasah menerapkannya Pak? Karena ini juga kalau kita melihat kan butuh waktu juga Pak, tidak segampang yang kita dengarkan Bapak ya.
1: Ya, benar Ibu. Jadi langkah-langkah yang tentunya yang harus diawali oleh para guru hari ini memahami konteks pembelajaran dengan baik itu menjadi sesuatu hal yang harus tetap diperkuat. Dan kemudian bagaimana setiap bidang studi, walaupun bidang studinya itu ada 17 atau 16 bidang studi yang semuanya berbeda-beda, tetapi bagaimana kita bisa integrasikan nilai-nilai cinta ini di dalam setiap pembelajarannya. Jadi guru-guru sangat diharapkan mampu yang pertama mampu menguasai materi ajar yang utama, kemudian diimplementasikan dengan mengintegrasikan kurikulum cinta ini dengan menyampaikan dan juga berinteraksi dengan anak-anak untuk lebih dekat, lebih bersahabat dengan anak-anak sehingga kondisi keadaan anak-anak yang dekat dengan guru ini akan mempermudah guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajar kepada anak-anaknya.
0: Menarik. Pak, ini mungkin bisa diceritakan juga, Pak, ya, contoh nyata nih, Pak, penerapan kurikulum berbasis cinta ini di madrasah, khususnya di Aceh Barat, Bapak.
1: Iya. Contohnya hari ini mungkin kita dapat melihat sendiri orang-orang tua, wali siswa itu dapat melihat sendiri di beberapa, kalau di Johan Pahlawan itu ada madrasah Ibtidaiyah Min 8 Aceh Barat, Min 11 Aceh Barat untuk di tingkat Ibtidaiyahnya, kemudian di tingkat Sanawiyahnya ada MTSN 3 Aceh Barat dan juga MAN 1, yang kiranya kita dapat melihat bagaimana kondisi-kondisi kondisi keadaan yang penuh cinta ini harus menjadi dinamika keseharian di madrasah-madrasah. Dan artinya bahwa kondisi pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal dengan pendekatan-pendekatan pribadi guru terhadap siswanya, sehingga nampak bahwa pada saat siswa guru berada di dalam ruang-ruang kelas itu tidak ada siswa yang mangkir dari ruang kelasnya. Ya, kan pada saat seorang guru tidak penuh cinta, ada rasa kebosanan di siswa ini. Aduh, ini mungkin membosankan keluar. Jadi fenomena ini salah satu indikatornya pada saat guru ada di dalam ruang kelas, anak-anak dengan tertib mengikuti seluruh proses ini dengan baik dari sejak awal masuk hingga berakhir jam pelajaran. Dan kita dapat mengamati sendiri tingkatan siswa bolos mungkin di lingkungan-lingkungan madrasah ini sangat-sangat minim. Kalaupun ada 1-2 mungkin sangat jarang terjadi. Dan itu pasti ada 1-2, tetapi mayoritasnya di lingkungan madrasah pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, anak-anak tidak berada di luar lingkungan sekolah. Itu satu indikator yang kiranya anak-anak nyaman berada di sekolah bersama guru-gurunya.
0: Luar biasa, Pak. Baik-baik. Pak, ini kalau kita melihat dari sisi siswa, Pak, ya, apakah memang sudah mulai terlihat perubahan misalnya dari sikap, karakter, atau memang semangat belajar mereka, Pak?
1: Ya, alhamdulillah hari ini kita merasakan apa yang terjadi di madrasah, bahwa kondisi anak-anak hari ini sudah lebih fokus dalam berbagai aktivitasnya, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah dalam beberapa event yang dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, banyak siswa-siswa madrasah yang meraih prestasi-prestasi terbaiknya, tidak hanya di tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga dan tingkat nasional. Anak-anak madrasah unggul di kancah-kancah kompetisi-kompetisi yang digelar pada saat itu, pada saat ini.
0: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita juga memberikan kesempatan kepada pendengar kita baik di kota maupun desa yang mau bergabung, silakan saja di 0811-688-9697 bisa langsung bertanya nanti bersama narasumber kita ya untuk saat ini. Baik, Pak, ini sepertinya ada penelpon, kita terima dulu ya, Pak.
1: Siap.
0: Baik, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang dengan Pak Kasiman di Pantai Cermin. Selamat pagi, Pak Kasiman, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Narasumbernya ini Bapak. Ya, narasumbernya dengan Bapak ya. Coba kita lihat dulu dengan Bapak Suhadi ya.
1: Iya.
2: Bapak Suhadi.
0: Silakan, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya mau sini bertanya sedikit ini karena korupsi. Ini dari madrasah tingkat mana ini, MTSN atau MAN? Itu Bapak jelaskan. Ini masalah kita ini kita arahkan kepada anak.
0: Suara Bapak kurang jelas, bisa dicari posisi yang bagus, Bapak? Enggak seperti mana? Biasanya.
2: Udah
0: Bapak. Ini. Udah, silakan, Pak.
2: Mungkin kan ini maksudnya kita akan cinta kepada Allah pertama, kedua cinta kepada Rasulnya, tujuan pertama. Karena ini kan masalah
0: ya, suaranya tidak jelas Bapak, udah putus lagi.
2: Bentar. Ya, halo,
0: iya, iya, dicoba aja Bapak.
2: Nah, itu tadi saya bilang kalau memang kurang jelas saya ulang kembali.
0: Bisa diulangi,
2: nah,
0: Pak.
2: Ini kita untuk madrasah-madrasah ini, ini tingkat ensen sampai maulid. Nah, ini nanti tolong Bapak jelaskan. Nah, ini karena kita masalah cinta ini kan kita tujuannya karena madrasah ini dengan syariat Islam. Jadi tujuan utama itu kan mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian itu bermasyarakat begitu juga, jangan sampai salah guna cinta itu karena kita ajar ini udah salah guna kita di sekolah cinta-cinta masalah mencintai Allah dan Rasulnya, bagaimana caranya bermasyarakat, cara mencintai masyarakat sesama muslim, bagaimana caranya, jangan sampai di luar nanti cinta-cintaan sudah lain cinta lagi. Nah, ini supaya kita terapkan kepada anak-anak kita, jangan sampai menyalahgunakan kata-kata cinta ini. Sebab kalau kita dengar ini dari anak-anak muda, itu cinta-cinta itu banyak dari singkatan-singkatan itu, ada yang cerita indah namun tiada arti. Ya ini bahaya. Nah, ini nanti jangan sampai terlanjur kepada anak-anak kita. Tolong ini Bapak terapkan yang sejelas-jelasnya, cara mendetil bagaimana cara kita mencintai dan Rasulnya, bagaimana kita mencintai masyarakat sekeliling kita, sesama muslim seperti satu badan. Nah, ini tolong di Bapak jelaskan, ya mau dengar juga nanti mana penjelasan yang mendetil.
0: Baik Bapak, nanti akan dijawab.
2: Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ada Pak Kasiman, terima kasih Pak Kasiman. Silakan Pak Suhadi yang tadi jawab.
1: Ya, baik, terima kasih Bapak Kasiman. Mungkin di sini kita sama-sama mengetahui bahwa konsep cinta yang dibangun dalam kurikulum berbasis cinta ini adalah sesuatu hal yang sangat sangat luas. Artinya bahwa konsep cinta di sini bagaimana bahwa tradisi spiritual dan agama di dunia mendefinisikan mempraktikkan cinta mencakup cinta ilahi, cinta sesama manusia, cinta diri, dan cinta terhadap alam. Tentunya kita selaku umat Islam yang cinta kepada Allah, ya, cinta kepada syariat Islam. Dengan kearifan lokal kita hari ini, syariat Islam menjadi basis yang patut kita bangun kesadaran cinta kita terhadap syariat Islam untuk menjalankan nilai-nilai sesuai dengan ajaran, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini menjadi komitmen kita bersama bahwa cinta Allah itu atas segala-galanya. Dan cinta terhadap sesama artinya saling menghargai, saling menghormati, dan cinta kepada alam, tidak merusak alam, tidak mengeksplorasi alam yang sehancur-hancurnya sehingga bisa berakibat fasad untuk seluruh kondisi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang kita bangun. Jadi dalam di dalam pendidikan tentunya di madrasah dengan bidang studi yang berbeda-beda, di sana ada pelajaran Al-Qur'an hadis, bagaimana penguatan nilai-nilai keagamaan kepada siswa dengan nilai-nilai cinta yang disampaikan dalam wahyu terhadap sesama manusia untuk saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga alam semesta. Nah, kemudian juga di dalam berbagai bidang studi selalu ada transformasi nilai yang kiranya di sana ada integrasi nilai yang berbentuk kebaikan-kebaikan. ya, dan cinta kepada bangsa dan negara, cinta terhadap lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan ini bersih, menjaga lingkungan kita apa indah, tentunya ini diajarkan di setiap bidang studi atau di berbagai bidang studi yang ada di madrasah-madrasah dan juga di sekolah tentunya. Dan ini sama-sama bahwa tidak bukan berarti makna cinta tadi mungkin Bapak sampaikan nanti anak-anak pada cinta-cintaan di sekolah. Tidak, itu sesuatu yang tidak tentunya komit dengan apa yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita cinta dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, ya, untuk tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap menjalankan nilai-nilai kebaikan dan tidak menyentuh hal-hal yang berakibat dosa tentunya atau penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang terjaga, yang kita jaga. Jadi kurikulum cinta ini bagaimana kita dapat menempatkan cinta ini, cinta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis tentunya. Itu tetap dikedepankan dan itu tetap dijunjung yang menjadi dasar dari semuanya, Bapak.
0: Baik, untuk Bapak Kasiman demikian penjelasannya dari Bapak Suhadi tadi. Intinya bukan cinta-cintaan seperti Bapak Suhadi tadi mengatakan, tetapi intinya murid bisa cinta pada guru dan bisa cinta pelajaran, dan juga intinya murid mungkin tidak akan takut lagi dan bertanya sama guru, ya Pak Suhadi, ya mungkin ya, lebih dekat ya. Kasih sayangnya di tentang seperti itu, tentang menyangkut dengan di sekolah, ya Bapak ya? Ya Pak, ini untuk Pak Kisman, terima kasih Pak atas partisipasinya. Pak Suhadi, saya ingin bertanya lagi nih, ini kan berarti kurikulum ini memang tidak hanya fokus ya, tapi apakah semua mata pelajaran juga menerapkan pendekatan berbasis cinta ini, Pak?
1: Benar, benar. Jadi semua bidang studi ini sudah mengintegrasikan dengan cinta, kurikulum cinta. Artinya setiap nilai yang memberikan nilai hal-hal interaksi dan siswa di dalam kehidupannya ini harus mampu dibangun sesuatu hal yang sifatnya kebaikan. Kebaikan bagi dalam konsep teoritis itu memberikan dampak positif terhadap perilakunya, kehidupannya, siswa di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakatnya.
0: Mudah-mudahan bisa menambah dengan kurikulum yang ditambahkan ini, bisa menambah semangat anak-anak di sekolah, Bapak ya. Mudah-mudahan pada pintar-pintar semua ini.
1: Amin, amin, amin ya Ibu, amin.
0: Baik Bapak, ini memang luar biasa ya. Baik, sebelum saya bertanya ada lagi penelpon Bapak, kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ya, sayang sekali terputus bagi pendengar kita yang mau bergabung, dipersilakan di 0811-688-9697. Pak Suhadi, ini yang ingin saya tanyakan kembali ini. Ini kalau kita berbicara, Pak, kondisi saat ini ya, tentunya banyak tantangan juga, Bapak ya. Banyak tantangan. Nah, menurut Bapak Suhadi, apa tantangan terbesar dalam penerapan kurikulum ini di lapangan?
1: Ya. Mungkin tantangan yang terberat hari ini di madrasah atau siswa-siswa madrasah, tentunya kita pahami bahwa kondisi anak-anak di dalam pendidikan ini tidak terlepas dari keluarga, lingkungan, dan madrasahnya. Nah, tentunya harapan yang sangat tantangan yang paling besar ini bahwa anak bersama kita di madrasah cuma terbatas dalam waktu 6 jam dalam satu hari. Dan tentunya ini sangat minim, bahwa dia berada di keluarga dan di masyarakat ini jauh lebih panjang waktunya. Dan kiranya tantangan yang terberat kita, pengaruh-pengaruh hari ini media sosial dengan HP di tangan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, menjadi tantangan dan momok bagi kita bagaimana anak-anak bisa menerima nilai-nilai luhur ini yang kita ajarkan di madrasah ini dengan lebih mudah, lebih fokus. Hari ini anak-anak tidak fokus dengan apa yang mungkin kebanyakan dari anak-anak kita ini tidak fokus terhadap proses pembelajaran, sehingga transfer nilai kebaikan yang disampaikan ini tidak maksimal di dia. Karena apa? Karena hari ini memori si anak ini sangat dipengaruhi oleh gadget yang ada di tangan mereka hari ini, HP yang di tangan mereka,
0: betul.
1: Sehingga bisa kita katakan anak sering melamun, pikirannya tak kemana-mana.
0: Betul.
1: Ini ya sesuatu hal tantangan yang paling besar. Nah, kiranya hari ini juga peran orang tua sangat-sangat diharapkan. Karena ada di tangan orang tua hari ini bahwa kerjasama antara madrasah, keluarga, dan lingkungan, dan di lingkungan juga kita sama-sama harus bisa menjaga di mana anak-anak duduk di warung kopi dengan bergerombol juga dengan teman-teman lain dengan HP di tangan tanpa tindakan yang diambil oleh masyarakat, ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, Ibu. Artinya dominasi hal-hal negatif ini lebih besar daripada ruang waktu yang tersedia madrasah untuk bisa merubah perilakunya untuk lebih baik. Ini tantangan yang paling besar, yang paling berat. Nah, jadi kiranya tantangan ini kita harus bangun kebersamaan. Artinya kepedulian madrasah terhadap anak didiknya itu menjadi satu-satunya yang dinomorsatukan. Dan tentunya orang tua ini tidak boleh lepas tangan bahwa anak-anaknya akan selesai pada saat mereka menyerahkan di sekolah. Itu tidak. Tidak akan selesai. Nah, jangan diharap nanti bahwa sekolah satu-satunya tempat yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Ada di tiga ranah ini.
0: Betul.
1: Keluarga, lingkungan, dan madrasah ini menjadi tonggak utama penyelamatan kehidupan anak-anak di masa datang, Ibu.
0: Iya, betul. Ini memang diperlukan dukungan dan juga perhatian dan orang tua yang lebih utama, Bapak, ya. Yang
1: ya,
0: untuk
1: benar.
0: Lebih membuat anak itu mengarahkan kalau bisa lebih fokus untuk di sekolah dalam menerima berbagai mata pelajaran, Bapak, ya, seperti itu.
1: Benar.
0: Pak Sohadi, ini lalu bagaimana, Pak, dengan kesiapan guru sendiri, Pak? Apakah memang sudah ada pelatihan atau memang pendampingan dari Kemenag, Pak?
1: Ya, alhamdulillah di medio 2025 kemarin sejak diluncurkannya kurikulum berbasis cinta, kita telah berupaya semaksimal mungkin baik di kelompok para guru MI, Ibtidaiyah, kemudian juga di Sanawiyah dan di Aliyah. Terus secara bergelombang mereka itu pembekalan, tidak hanya di tingkat kabupaten, juga di tingkat provinsi dengan narasumber-narasumber dari Balai Diklat. Dan ini tentunya menjadi suatu hal yang paling utama, yang menjadi prioritas kita. Sebelum diimplementasikan di madrasah-madrasah, jadi penguatan kepada guru-guru telah kita berikan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dalam perjalanan waktu dalam semester pertama ini akan ada evaluasi terhadap implementasi kurikulum ini, bagaimana efektivitasnya juga tantangannya di ruang-ruang kelas yang mereka lakukan atau yang mereka terapkan nantinya daripada oleh para guru ini di ruang-ruang kelas bersama siswanya.
0: Baik, Bapak, ada penelpon, kita terima dulu, Bapak, ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Dengan Pak Doli di Nagan Raya. Pak Doli di Nagan Raya.
2: Betul-betul dengan Pak Doli.
0: Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Bapak, langsung saja bersama Pak Sohadi, Pak. Ada apa yang ingin disampaikan ini?
2: Ya, terima kasih Pak Sohadi. Saya sangat senang mendengar nih kurikulum berbasis cinta.
1: Iya.
2: Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah kurikulum ini berlaku ataupun diterapkan untuk madrasah Ibtidaiyah saja seperti MIN, MTSN, dan Aliyah? Kurikulum ini apa tidak diterapkan untuk SD, SMP, SMA, dan seterusnya? Demikian, Pak Sohadi, ya. Karena di SMP, SD ada juga guru agama. Di SMA pun ada guru agama, kan? Apakah kurikulum ini tidak diterapkan di SMP, di SMA, dan SD? Cuma berlaku aja untuk MIN dan MTSN. Demikian, Pak.
0: Baik, Bapak.
2: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Baik, Pak Sohadi, silakan, Pak.
1: Ya, kurikulum berbasis cinta atau KBC ini diterapkan dari kalau di jajaran lingkungan kantor Kementerian Agama itu dari tingkat RA, MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan MA. Tentunya ini menjadi satu yang menyeluruh di bawah jajaran Kementerian Agama. Nah, jadi tidak kalau untuk di sekolah apa di sekolah yang lain ini di sekolah-sekolah umum ya itu kan pemberlakuan kurikulum terbaru dengan deep learning ya. Deep learning ini menjadi suatu dasar kurikulum yang mereka terapkan di tahun 2026 ini. Ini tentunya di jajaran kantor Kementerian Agama atau jajaran Kementerian Agama itu kurikulum berbasis cinta dan juga di dalamnya ada kurikulum deep learning yang lagi di apa diupayakan untuk menjadi keterpaduan di dalam proses pembelajaran nantinya.
0: Mungkin itu Pak ya jawabannya.
1: Ya.
0: Untuk Bapak Doli di Nagan Raya atau warga Nagan Raya. Baik Pak Suhadi, ini kalau kita tadi menyambung kembali pembincangan kita tadi Pak ya yang sempat terputus ya. Dan yang ingin saya tanyakan nih Pak, ini kan selain guru Pak, selain guru tentu peran kepala madrasah juga penting ya Pak ya. Bagaimana nih Pak peran pimpinan sekolah dalam memastikan kurikulum ini berjalan optimal Pak?
1: Ya. Tentunya kepala madrasah hari ini sebagai dalam jabatan manajerial tentunya menjadi orang utama dalam memanage seluruh proses yang dijalankan di dalam di madrasah-madrasah. Ini menjadi penanggung jawab utama. Artinya bahwa kepala madrasah harus mampu memastikan bahwa proses kurikulum berbasis cinta ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana yang kami nyatakan kemarin, dalam semester pertama ini di tahun pelajaran 2026-2027 ini, di semester pertama ini nanti di bulan 12, itu akan kita evaluasi apa kendala dan tantangan yang dihadapi, atau apa kelemahan yang ada di masing-masing madrasah, sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat terhadap mendukungnya terlaksananya kurikulum berbasis cinta ini dengan baik di madrasah-madrasah. Ini apa menjadi tugas utama oleh kepala madrasah. Ini harus mampu menjamin bahwa KBC atau kurikulum berbasis cinta ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya di masing-masing satuan madrasahnya.
0: Baik, Pak, ini menarik sekali kalau kita melihat ke depan, Pak, apa dampak besar yang diharapkan dari penerapan kurikulum, terutama sekali bagi generasi muda kita, Pak?
1: Iya. Harapan kita semua artinya hari ini dengan adanya ruang dipertajamnya rasa cinta, ya kurikulum cinta, ini dapat membangun rasa cinta, kasih sayang, tidak hanya kepada gurunya, kepada teman-temannya, sesamanya, dengan masyarakat, dengan keluarganya, dan tentu yang paling utama itu lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kiranya ini menjadi tujuan dari seluruh proses cinta yang kita yakini dan kita jalankan. Dan ini menjadi harapan kita semua bahwa bagaimana anak-anak dapat dikawal dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat, itu harus mampu melihat kondisi keadaan di lingkungannya supaya mereka ini benar-benar fokus, dan perubahan perilaku menjadi harapan bagi kita semua bahwa dalam kehidupan masyarakat ke depannya atau dalam kehidupan masyarakat saat ini, bahwa anak-anak yang ada di lingkungan kita ini, di keluarga kita atau di madrasah, mereka-mereka yang tahu azan dikumandangkan, mereka akan hadir di masjid-masjid, di musala-musala bersama orang tuanya. Ini menjadi hal yang sangat-sangat tinggi harapan dari kita. Dengan hadir mereka ke masjid, ke tempat ibadah dengan baik, tentunya ini menjadi nilai akhir. Kalau mereka hadir, tentunya kehadiran cinta bersama di tengah-tengah masyarakat jauh lebih tinggi nantinya.
0: Pak Suhadi, tapi apakah pendekatan berbasis cinta nih Pak juga bisa menjadi solusi menghadapi tantangan seperti di era digital saat ini Pak?
1: Kita bagaimana memanfaatkan kondisi hari ini bahwa ruang-ruang digital hari ini banyak hal yang didapati oleh oleh kita semua, bahwa di sana ada nilai-nilai kebaikan, di sana juga banyak nilai-nilai keburukannya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah apa kesadaran bahwa nilai-nilai kebaikan ini justru akan memberikan ruang di dalam setiap interaksinya dengan media sosial atau digitalisasi yang ada. Bagaimana kita bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan ini melalui mungkin podcast-podcast, ya. Kita juga bisa memberikan mengadakan ruang-ruang podcast interaksi antara siswa dalam bentuk dialog-dialog kebaikan, dakwah-dakwah kebaikan bersama. Tentunya ini menjadi ruang yang sangat kita harapkan. Bagaimana kita bisa mengalihkan perhatian hari ini anak-anak itu bisa berinteraksi dengan media-media yang lebih positif. Jadi tidak melulu kita berikan mereka itu bebas dengan media digitalisasi yang ada, tetapi semuanya dikondisikan di dalam ruang kelas. Begitu juga bahwa interaksi pembelajaran hari ini dengan digitalisasi, ya, itu akan mempermudah transfer knowledge-nya, pengetahuannya, dan juga di sana efektivitas kita bagaimana bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak ini dengan seluruh kondisi yang real di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi tidak berhalusinasi yang kemana-mana, tidak menyuguhi gambar yang realistis, tetapi dengan digitalisasi kita dapat menyampaikan nilai-nilai realistis kebaikan-kebaikan itu yang berdampak positif dan juga bagaimana keburukan-keburukan itu berdampak negatif bagi dirinya dan masyarakatnya.
0: Ya, baik Bapak, ini terakhir Pak Sohadi. Ini apa pesan Bapak kepada para guru, Pak? Dan maksudnya kepada guru juga, siswa juga, dan juga masyarakat agar semangat belajar dengan cinta ini benar-benar bisa terwujud, Bapak?
1: Harapan kita semua dan juga pesan kami kepada para guru selaku pendidik, bahwa kita sadari bahwa profesi seorang guru adalah sesuatu profesi yang sangat mulia, tidak hanya di tengah-tengah masyarakat tapi juga di alam malakut sana. Kita mengemban amanah warisatul anbiya yang kiranya nilai-nilai amanah ini tidak dimiliki oleh profesi yang lainnya. Kita selamatkan satu anak di dalam kehidupannya, justru seperti nilainya itu sama dengan menyelamatkan umat yang begitu banyaknya. Jadi tentunya kita harapkan para guru jangan sampai lelah, ya. Walaupun lelah itu ada, tapi dengan lillahi ta'ala, kita kiranya semangat untuk mengajar kebaikan di tengah-tengah siswa di madrasah-madrasahnya ini menjadi sebuah komitmen integritas yang harus dibangun oleh pribadi guru-guru di madrasahnya, sehingga mampu terlaksana sebagaimana harapan dari pemerintah kita untuk membawa umat yang kiranya baik ke depannya, dan juga harapan kepada siswanya bagaimana guru-guru mampu memberikan kesadaran kepada siswa-siswinya kiranya berbuat kebaikan itu menjadi sebuah nilai kehidupan yang akan dibawa sampai akhirat kelak. Dan kepada masyarakat tentunya, mohon sama-sama kita kawal kondisi keadaan anak-anak hari ini. Janganlah kita lepas anak-anak itu berjalan sendiri. Mari kita dampingi, bahwa perubahan untuk kebaikan itu tidak mudah. Tantangannya sangat berat, sangat luar biasa berat. Nah, makanya baik di tingkat kampung, di tingkat kecil, di tingkat masyarakat, baik di perkotaan dan sebagainya, ruang-ruang publik yang tersedia itu mohon menjadi pengawasan kita bersama, sehingga anak-anak, ruang anak-anak yang untuk berekspresi kepada hal yang negatif ini dapat kita persempit dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita menjadi generasi yang cerdas dan saleh tentunya menjadi harapan umat semuanya. Demikian.
0: Baik Bapak, luar biasa. Dan juga Bapak, untuk Bapak Sohadi, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa membawa intinya lebih memahami, ya, dan juga bisa menambah ilmu kepada pendengar kita, dan juga untuk pendengar kita juga apa yang telah disampaikan tadi bisa memberikan suatu pemahaman dan juga dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri. Apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat tentunya. Pak Sohadi, terima kasih Bapak atas waktunya, Pak.
1: Sama-sama.
0: Dan baik pendengar, tidak terasa pembincangan kita pagi ini sangat inspiratif sekali, dan terima kasih kepada Bapak Sohadi SAG atas waktunya dan pemaparan yang luar biasa, Bapak. Dan semoga juga kurikulum Berbagi Cinta ini benar-benar menjadi ruh dalam pembelajaran dan melahirkan generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia, Bapak. Terima kasih,
1: amin,
0: Pak.
1: Amin.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saja program acara Melabuh Menyapa untuk hari ini. Dan saya di sini Emma Karisma, tak lupa mengucapkan juga sampai di sini saja tugas saya menemani Anda. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas dan juga tetap semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan

kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.

Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi, apapun jenis produk tersebut, kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan mematikan.

Ija tarok sinalih padi si Ija PP si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan sumber gempanya berada di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. Pemicu utama tsunami adalah pergerakan vertikal dari permukaan dasar laut. Karena itu, mayoritas tsunami berkaitan dengan gempa bumi di sekitar daerah penunjang lempeng. Namun, tsunami dapat juga disebabkan oleh longsoran bawah laut, letusan gunung api bawah laut, bahkan meteor yang jatuh ke bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bencana tsunami terbesar di Indonesia terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Jumlah korban meninggal dunia dari peristiwa alam tsunami disebut mencapai 227.898 jiwa.

Bencana banjir. Banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat apabila sudah memasuki musim penghujan, apalagi saat dengan naiknya permukaan air laut. Selain banjir, merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Pendirian bangunan di sepanjang bentaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini. Waspada bencana banjir.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan, apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

4 ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

mengakses jalur evakuasi saat terjadi bencana di gunung. 1. Jalur evakuasi harus dipetakan secara baik dan jelas, ditandai dengan tanda-tanda atau marka yang mudah dikenali. Ini termasuk tanda panah, tanda berwarna, atau penanda lainnya. 2. Komunikasi darurat juga harus tersedia di sepanjang jalur evakuasi. Ini bisa berupa telepon darurat, titik pemantauan sinyal, ataupun bisa juga sistem komunikasi lainnya. 3. Jalur evakuasi juga harus bisa diakses oleh semua

dalam keadaan darurat, pengaturan evakuasi harus segera dilakukan oleh otoritas yang berwenang, di mana ini mungkin melibatkan tim penyelamat, personal medis, dan koordinator evakuasi.

saat terjadi tanah longsor. Apabila Anda di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Apabila Anda di luar, cari tempat yang lapang dan perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin sudah tak bisa lagi keluar dari lokasi longsor alias terjebak. Jika Anda terjebak di area longsor, maka buatlah posisi menggulung dengan menekuk bahu ke arah bawah dan menempelkan dahi ke lutut yang tertekuk. Posisi ini bertujuan untuk melindungi kepala Anda. Apabila sudah terjadi tanah longsor, maka jangan segera kembali ke rumah Anda. Perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi. Apabila Anda diminta untuk membantu proses evakuasi, gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan Anda. Perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah Anda. Apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk atau menunggu pihak berwenang untuk melakukan evakuasi.

0: evakuasi korban. Jangan sepelekan peringatan evakuasi dini yang disarankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah milik pemerintah. Kebanyakan orang masih sering mengabaikan peringatan evakuasi sampai akhirnya terlambat. Saat evakuasi, perhatikan Anda membawa barang penting dan darurat seperti obat, air minum, makanan. Jangan lupa untuk memberi peringatan kepada orang sekitar dan juga bawa hewan peliharaan Anda.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita masih terus bersama di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan pendengar, kami juga saat ini informasikan yang mana waktu di studio pukul 10 melintasi 40, ya melintasi 6 menit ya waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia masih terus hadir menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda, baik yang sedang beraktivitas di instansi pemerintah maupun juga swasta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu hiburan untuk saat ini masih kami hadirkan di program Musik Indonesia. Dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Tahukah Anda, bermain ponsel saat cuaca buruk, terutama saat hujan disertai petir, bisa berbahaya. Sinyal dan gelombang elektromagnetik bisa menarik sambaran petir, apalagi jika Anda sedang menelpon di luar ruangan. Jangan gunakan ponsel saat hujan badai. Utamakan keselamatan, matikan ponsel atau gunakan hanya di tempat tertutup dan aman.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPP Melabu, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktisik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabu. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.
3: Tips persiapan jika terjadi kebakaran. 1. Membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. 2. Buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. 3. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Periksa kondisi tungku masak, kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. 5. Perhatikan instalasi listrik, periksa secara berkala instalasi listrik di rumah Anda. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera perbaiki atau ganti. 6. Simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. 7. Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar, seperti kasur, kain, dan kayu.
1: Ija tarok sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedera yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedera, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habag Ditanyo. Bek 2. Yang ikut Habag Ditanyo, tip-tip urau, poh iblah lehepto, sampoan, pohsa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel. Nyanyi lewat telepon di udara.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tips mengakses jalur evakuasi saat terjadi bencana di gunung. 1. Jalur evakuasi harus dipetakan secara baik dan jelas, ditandai dengan tanda-tanda atau marka yang mudah dikenali. Ini termasuk tanda panah, tanda berwarna, atau penanda lainnya. 2. Komunikasi darurat juga harus tersedia di sepanjang jalur evakuasi. Ini bisa berupa telepon darurat, titik pemantauan sinyal, ataupun bisa juga sistem komunikasi lainnya. 3. Jalur evakuasi juga harus bisa diakses oleh semua pengguna gunung, termasuk orang dengan mobilitas terbatas atau disabilitas. 4. Kemudian jalur evakuasi juga harus secara rutin dievaluasi dan dipelihara untuk memastikan bahwa mereka tetap aman dan dapat digunakan dalam keadaan darurat. 5. Para pendaki dan pengunjung gunung harus diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai jalur evakuasi dan tindakan darurat lainnya. 6. Cuaca di daerah gunung bisa sangat berubah-ubah. Jadi, pengawasan cuaca yang cermat akan membantu dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan memutuskan kapan jalur evakuasi harus digunakan. 7. Dalam keadaan darurat, pengaturan evakuasi harus segera dilakukan oleh otoritas yang berwenang, di mana ini mungkin melibatkan tim penyelamat, personal medis, dan koordinator evakuasi.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 ni ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

0: Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas Ebit Gadis, Ebit Gadis juga ya.
1: Apa ini?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya? Ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
0: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara

0: bermain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rodgers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
1: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
0: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rodgers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rodgers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
3: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
2: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio, itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya. Karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk saat ini kita bersama Programa 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

Dimanapun Anda berada, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia masih akan terus kami hadirkan, bukan lagu-lagu musik Indonesia tapi lagu-lagu dari Tanah Rencong. Kami juga informasikan azan zuhur hari ini berkumandang pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama program Masa 1 dan kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Namun sebelumnya, Dharma juga hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun berada satu berita panggilan siaran kedua kami terima dari kantor Mahkamah Syariah Melabuh, ditujukan kepada saudara M. Nur Nyakmalim yang mana bertempat tanggal lahir Kede Semut 7 Juli 1977, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, yang mana alamat terdahulu Gampung Baru, Kecamatan Pantonre, Kabupaten Aceh Barat. Diminta kepada saudara M. Nur Nyakmalim dapat hadir ke Mahkamah Syariah Melabuh, Jalan Rahmat Tsunami nomor 3 Payapenaga Melabuh pada hari Kamis 29 Oktober di tahun 2026, ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, satu berita panggilan siaran kedua telah kami hadirkan untuk Anda, kami terima dari kantor Mahkamah Syariah Melabuh yang mana ditujukan kepada saudara M. Nur Nyakmalim yang saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaan tergugat, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabu, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktisip.
1: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabu. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: Ebit Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Cucu Brokanda yang jauh di seberang, Sinjang Neriwang, Jain Tatkenawa, tersandar kena si hati, Dea.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Kami juga informasikan untuk azan zuhur pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat untuk Melaboh dan sekitarnya. Nah, kita dengarkan kembali selingan lagu, ya tentunya di sesi lagu-lagu dari Tanah Rencong ya. Namun sebelumnya pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda dapat ikuti di Lintas Melaboh Siang, produksi RRI Melaboh. Dan untuk saat ini kita juga dengarkan terlebih dahulu warta berita dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayah membahagia sidara mentua merumput dan nyawa sidara dalam berita bahasa Aceh dengan ulun tuan John Nehru Satria Nimba Uronyo, Rabu 22 Juli 2026. JIKWI Aceh Barat peringati uro ulang tahun ke-65 dengan pegat syukuran dan silaturahmi di Aula Tri Prasetya RRI Melaboh Baro. Peringatan yang dipegat secara serentak seluruh Indonesia Nyan menjadi momentum pertigaan solidaritas organisasi sekaligus ketiga peran IKWI dalam mendukung insan pers dan pembangunan daerah. Mengusung tema bersama IKWI lestarikan adat dan budaya Nusantara, seluruh pengurus dan anggota IKWI Aceh Barat gepegat pakaian dengan getuk pakaian adat sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan ikuti peringatan HUT ke-65 IKWI secara daring bersama pengurus IKWI di seluruh Indonesia. Usai diikuti acara nasional IKWI Aceh Barat melanjutkan peringatan dengan syukuran dari pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua IKWI Aceh Barat bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Barat. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat penuh kekeluargaan, hadir seluruh pengurus dan anggota IKWI Aceh Barat serta di IKWI Aceh Barat. Nyanya Dewi apresiasi kekompakan yang ketunyok IKWI Aceh Barat dalam kesemerakan HUT ke-65 Tonyo. Beri ulam Ketua IKWI Aceh Barat Nyonya Al-Maidar mengajak seluruh anggota untuk terus menjaga kebersamaan dan meningkatkan partisipasi dalam setiap program organisasi. Menurutnya semangat kekeluargaan menjadi modal penting bagi IKWI untuk terus berkembang dan gejuk kontribusi positif bagi organisasi maupun masyarakat. Harapan semoga IKWI Aceh Barat semakin berjaya, semakin sukses dan terus berkembang menjadi organisasi yang semakin maju. Berita lain. Bekantu terkau di Pantai Cermin, Kapolri Aceh Barat bertegak kehadiran Polri di tengah masyarakat. Menan Gepega Kapolri Aceh Barat Agus Lecianto SHSIK dalam kegiatan Bekantu terkau di Jembatan Pantai Cermin. Sebagai wujud komitmen Polri Aceh Barat dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin tahu dengan masyarakat, sekaligus pertiga koordinasi lintas sektoral menjelang rencana kunjungan Kapolda Aceh di Kampung Sikundo. Kegiatan Bekantu dipusatkan di Mapolsek Pantai Cermin yang dihadiri pejabat utama Polres Aceh Barat. Kapolda Aceh Barat AKBP Agus Sultianto ketegaskan bahwa kegiatan Bekantu di wilayah merupakan implementasi Polri Persisi yang tidak hanya berorientasi bak pelayanan tapi cit mempertiga koordinasi pengawasan serta ya, kena nyata Polri dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah pedalaman. Keadaan Polri dengan masyarakat hanya sebatas menjaga keamanan ketertiban cit, tapi dipastikan tip agenda pelayanan maupun kunjungan pimpinan juga dipersiapkan secara optimal. Selama di Kampung Sikundo, Kapolres melakukan pengecekan terhadap kesiapan lokasi dengan pemerintah kecamatan, aparatur kampung, tokoh masyarakat serta personel yang terlibat dalam pengamanan. Koordinasinya meliputi kesiapan akses menuju lokasi, pengamanan kegiatan hingga berbagai aspek teknis lain jih supaya seluruh rangkaian kunjungan Kapolda Aceh jid berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Momentum nyanci dimanfaatkan Kapolres untuk dialog langsung marit dengan masyarakat aparat kampung guna geserap berbagai aspirasi terkait kondisi infrastruktur. Pelayanan publik lagi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai bagian dari upaya hadirkan solusi yang tepat berkelanjutan bagi masyarakat. Sidara mutuah ke mengenai ayah membahagia ahono dileha bauronyo ke meputro ba sidara don John Nehru Satria mewakili kru yang bertugas atau terima mengenasih adu perhatian sidara. Insyaallah min mendang umu gejuda Tuhan merempak dalam tanya sidara dalam berita bahasa Aceh lain wate. Akikalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti untuk Warta Berita dalam Bahasa Aceh di Haba Uronyo, dan untuk lagu-lagu Aceh dari Tanah Rencong ya, kita sudah cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, untuk kita kaum muslimin dan kaum muslimah yang berada di seputaran Malabo dan sekitarnya, sudah saatnya kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah melaksanakan ibadah salat zuhur dan sudah saatnya Anda ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kenyataannya, kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabuh di antaranya. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. Puluhan atlet se-Sumatera ramaikan kejuaraan bulu tangkis momen badminton volume 3 di Melabuh. Agripina Putra hipnotis ratusan penonton.
1: Ini memang saat ini kita sudah diprediksi musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada.
2: Kalau IKNI Kabupaten Aceh Barat sungguh sangat luar biasa dalam momen menyambut ulang tahunnya.
3: Anak-anak saya ini dilalaikan dengan aktivitas olahraga. Insya Allah target saya untuk kedepannya untuk PB momen.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Melabuh Siang selengkapnya bersama saya Darmayani. Kita awali berita pertama. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
4: Lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penanganan adalah sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pihaknya bekerja maksimal.
1: Ya, ini memang saat ini kita sudah diprediksi musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada hujan dalam waktu durasi singkat. Namun tentunya kondisi ini juga menyebabkan kondisi air sangat terbatas. Kita harus mencapai air tuh hampir 800-900 meter baru bisa mencapai lokasi karula. Ini yang membuat penanganan hari ini jadi lebih rumit. Air ada, namun terbatas.
4: Ronald menyebut, hingga saat ini terdapat 3 titik lokasi karhutla yang terjadi di Aceh Barat, yakni di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, di perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Waila Barat. Dalam penanganan karhutla ini, BPBD Kabupaten Aceh Barat menurunkan sebanyak 3 tim di 3 lokasi yang berbeda. Pihaknya juga dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan metode operasi modifikasi cuaca. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan literasi tingkat pelajar dengan lomba mewarnai gambar. Berikut

0: laporan selengkapnya.
1: Persatuan DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Giat Literasi di Aula Capdin Kabupaten Aceh Barat. PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat Cut Zulfah Nur mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak dari perwakilan siswa SD dan SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat.
2: Aceh Barat melaksanakan program kerja bidang pendidikan DWP Aceh Barat yaitu Giat Literasi Tari Anak Nasional dengan tema Menari Bakpao Yang Betul Untuk Marwah Nasabah Majapahlawan. Temanya ingin kita mengangkat kembali literasi Aceh dan mengingatkan kepada generasi emas Aceh Barat tentang perjuangan para pahlawan Aceh dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
1: Diharapkan dengan literasi Hari Anak Nasional, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat menjadi langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi lahirnya generasi Aceh Barat yang cerdas, berkarakter, cinta literasi, mencintai budaya, serta menghargai para pahlawan bangsa. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita lintas siang. Anda masih mendengarkan berita lintas siang Pro1.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk lintas melabu siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia, IKWI Aceh Barat memperingati hari ulang tahun ke-65 dengan menggelar syukuran dan silaturahmi di Aula Tri Prasetya RRI Melaboh. Berikut laporan selengkapnya.
4: Keluarga Wartawan Indonesia, IKWI Aceh Barat memperingati hari ulang tahun ke-65 dengan menggelar syukuran dan silaturahmi di Aula Tri Prasetya RRI Melaboh. Peringatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas organisasi sekaligus meningkatkan peran IKWI dalam mendukung insan pers dan pembangunan daerah. Mengusung tema bersama IKWI Lestarikan Adat dan Budaya Nusantara, seluruh pengurus dan anggota IKWI Aceh Barat mengenakan pakaian adat Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan mengikuti peringatan HUT ke-65 IKWI secara daring bersama pengurus IKWI dari seluruh Indonesia. Usai mengikuti acara nasional, IKWI Aceh Barat melanjutkan peringatan dengan syukuran yang ditandai pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua IKWI Aceh Barat bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Barat. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota IKWI Aceh Barat. Sekretaris IKWI Aceh, Nyonya Dewi, mengapresiasi kekompakan yang ditunjukkan IKWI Aceh Barat dalam menyemarakkan HUT ke-65 tahun ini.
5: Sejauh ini saya melihat kalau IKWI Kabupaten Aceh Barat sungguh sangat luar biasa dalam momen menyambut ulang tahun IKWI yang ke-65. Semoga tetap eksis, tetap menjaga kekompakan dan silaturahmi semakin kuat.
4: Sementara itu, Ketua IKWI Aceh Barat Nyonya Almaidar mengajak seluruh anggota untuk terus menjaga kebersamaan dan meningkatkan partisipasi dalam setiap program organisasi.
6: Harapannya semoga IKWI Aceh Barat makin berjaya, makin sukses, dan kepada Ibu Dewi kami ucapkan terima kasih banyak sudah mendampingi kami, sudah membimbing kami sampai ke titik ini dan sudah mensupport kami.
4: Melalui peringatan HUT ke-65 ini, IKWI Aceh Barat berharap semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekompakan antara anggota semakin kokoh. Reporter RRI Melaboh Irham Shah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Puluhan atlet se-Sumatera ramaikan kejuaraan bulu tangkis Momen Badminton Volume 3 di Melaboh. Agripina Putra hipnotis ratusan penonton. Berikut laporan selengkapnya.
4: Atlet bulu tangkis dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera mengikuti kejuaraan bulu tangkis Momen Badminton Vol 3 se-Sumatera yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni GOS Kabupaten Aceh Barat pada 21 hingga 26 Juli 2026. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PB Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan mendatangkan pembulu tangkis profesional Indonesia, Agripina Putra, untuk pertandingan eksibisi. Ratusan masyarakat Aceh Barat memadati GOS Melaboh guna menyaksikan aksi Agrivina. Permainan atraktif yang dipadukan dengan berbagai trick shot memukau penonton hingga berkali-kali disambut tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di dalam arena pertandingan. Ketua PB Momen Hajah Meli Lestari mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam membangkitkan semangat olahraga, khususnya bulu tangkis di kalangan generasi muda Aceh Barat. Menurutnya kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya mendorong anak-anak lebih aktif berolahraga sejak usia dini.
7: Jadi kita sebagai MGD PB Momen inginnya anak-anak usia dini dilalaikan dengan aktivitas olahraga. Insya Allah target saya untuk kedepannya untuk PB Momen Volume 4-nya nanti akan kita lakukan ke nasional. Jadi dari pengalaman dari 1, 2, dan 3 akan kita gabungkan di Volume 4. Agar anak-anak yang ada Aceh Barat ini kan salah satu contoh ya, atlet ternama di Aceh Barat ini rata-rata atlet ternama untuk bulu tangkis. Jadi saya ingin mengasah lagi ini jauh lebih baik lagi.
4: Pada kejuaraan tahun ini, panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp55 juta untuk para juara di berbagai kategori yang dipertandingkan. Di akhir penyampaiannya, Meli berpesan kepada seluruh atlet muda agar tetap semangat dalam berlatih dan tidak mudah menyerah mengejar prestasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh, edisi siar di hari ini Rabu 22 Juli di tahun 2026. Saya Darmayani, kameramen kami ada Bung Tata, kita undur diri, selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tiada duanya dari Imam S. Arifin ya, itu yang baru saja berlalu di Intra Dengar kita bersama. Nah untuk Anda, selamat siang dan terima kasih masih setia di program Satu Erat Imam Labo, yang mana waktu saat ini pukul 13 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, di edisi siar hari ini Rabu 22 Juli di tahun 2026. Nah kalau untuk cuaca, cuacanya panas ya. Tapi kalau untuk perasaan gimana nih di studio Kak Dharma? Adem ya kan? Nah untuk pendengar dimanapun berada, kami juga ingatkan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat ikuti. Nah nanti juga kita akan hadirkan di program mata acara ya, yang mana nanti ada di program acara inflasi dan investasi. Nah di sini nanti bersama Maiza yang berdinas ya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk program acara dialog inflasi dan investasi nantinya membahas kunci mengamankan masa depan finansial. Jadi untuk pendengar nanti juga kita juga akan bincang-bincang dengan narasumber nantinya via Zoom. Dapat Anda saksikan juga melalui live YouTube RRI Melaboh ya. Nah ini bersama narasumber nantinya ada Bapak Arizul Suar MPD, yang mana beliau dosen ekonomi syariah dan kepala P3M STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama program Satu RRI Melaboh dan kita dengarkan kembali selingan lagu berikut ini, Seperti Mati Lampu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Mong berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Semong hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Semong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Semong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Semong, Semong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Semong dan kentongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita Rabu 22 Juli 2026 bersama Meza. Tentunya akan hadir menemani Anda hingga menjelang maghrib. Nah, seperti biasa pendengar, selepas tadi kamu juga pendengar ditemenin sama rekan Dharma ya. Nah, saatnya Meza akan lanjut menemani pendengar juga di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 3 waktu, hingga pukul 15 ya. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu saja iya, Meza pakai sampai pukul 19. Jadi Pro Dangdutnya sampai pukul 15 gitu ya. Kadarma masih di studio nih pendengar ya. Dan yang pastinya untuk pendengar yang lagi menikmati santai siang, yang lagi istirahat siang ya, selamat menikmati istirahat siang di rumah. Karena kalau misalnya keluar rumah, ya kayaknya mending di rumah aja kalau cuaca panas kayak gini ya pendengar ya. Jangan sampai dehidrasi, ntar sakit gitu ya. Apalagi tiba-tiba kayak semalam siangnya panas, malamnya hujan gitu ya kan. Karena cuaca kita tuh lagi gak menentu. Jadi banyak-banyak istirahat di rumah. Kalau misalnya gak ada keperluan yang memang penting sekali, ya mending di rumah saja gitu ya. Dan yang pasti buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh. Karena Meza juga akan masih terus menghadirkan lagu-lagu pop dangdut untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti jangan lewatkan, kita juga akan menemani Anda di program literasi digital ya, dari pukul 3 sampai pukul 4 sore. Nah, nanti akan ada narasumber juga yang bakal ngobrol-ngobrol bersama kita. Dan yang pastinya nanti kita juga bakal coba temenin Anda di program literasi digital itu bersama narasumber melalui via Zoom ya. Dan juga Anda bisa menonton secara langsung di YouTube-nya RRI Melabo. Terus juga nanti jangan lewatkan Siluet Nusantara dan dilanjutkan dengan Lintas 17 Sekorwil Aceh serta lagu-lagu pop Indonesia dan religi untuk mengakhiri kebersamaan kita hingga menjelang maghrib nanti. Itu dia pendengar, beberapa rangkaian acara yang dapat Meza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo karena nanti Meza bakal angkat telepon ya Kak Dharma ya. Karena Kak Dharma juga masih ada keperluan di komputer sebelah. Jadi kita bakal terima telepon sesaat lagi. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo untuk lagu-lagu di Pro Dangdut untuk siang hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meisa. Dan kita coba buka program Prodangdut untuk siang hari ini. Yang masih punya kesempatan untuk ikutan gabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat langsung saja ya di 0811-688-9697. Nah, untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah kita hadirkan tadi, semoga terhibur gitu ya. Kita coba angkat dulu, ini ternyata ada Mak Tengoh. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga
0: Prodangdut. Gimana Mak Tengoh siang hari ini? Panas sekali ya di luar sana ya.
1: Iya panas, jadi Meisa cari angin tadi.
0: Iya Meisa tadi cari angin karena kepanasan ya kan. Sekarang anginnya terlalu kencang jadi Meisa kedinginan gitu. Iya. Mak Tengoh, ada pantun gak sih untuk siang hari ini di Prodangdut?
1: Apa ya pantun?
0: Apa ya pantunnya? Buah duku, buah kedondong.
1: Burung nuri terbangnya tinggi.
0: Asik.
1: Hingga sebentar di pohon kayu.
0: Cakep.
1: Kalau mau gabung dengan RRI, sabar aku menunggu.
0: Asik. Satu aja Mak Tengoh pantunnya.
1: Apa ya, enak tadi, enak-enak sekali.
0: Enak lagunya.
1: Apa yang enak ya?
0: Ini sekarang Mak Tengoh mau dengerin lagu apa?
1: Cuma darinya Evita Mala aja
0: deh. Evita Mala, itu judulnya apa Mak Tengoh?
1: Judulnya Biar Dingin Sedikit Sedingin Salju.
0: Sedingin salju, karena sekarang lagi panas sekali ya Mak Tengoh ya. Oke, okay. Meisa cari dulu ya. Iya, sama-sama Mak Tengoh udah ikutan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar yang mau ikutan bergabung kembali, masih Meisa tunggu ya. Untuk Anda yang mau bergabung bersama Meisa, tadi Mak Tengoh minta lagunya itu Sedingin Salju. Waduh, tahu aja Mak Tengoh ya, lagi panas-panas kayak gini mintanya yang dingin-dingin, yang cool gitu. Oke, pendengar, kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Ini ada Mirna di Nagan Raya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Prodangdut Mirna.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah
0: kita. Asik, waduh.
2: Kak, semalam kakak kena hujan pulang.
0: Enggak, Meisa ada dilindungin sama hujan, gak sampai kehujanan.
2: Alhamdulillah, semalam kan hujan besar.
0: Iya, tapi alhamdulillah pas Meisa pulang, hujannya udah agak berhenti. Jadi ya udah deh, Meisa cus pulang terus gitu ya. Gak sampai kehujanan, alhamdulillah. Gitu. Mirna, apa kabar siang ini?
2: Baik, Kak.
0: Baik ya. Semangat dong.
2: Panas terik ini.
0: Hah?
2: Panas terik.
0: Iya, benar.
2: Panas.
0: Iya, makanya nanti biar dingin dengerin lagu yang direquestin Mak Tengoh nih, Sedingin Salju.
2: Mantap.
0: Kalau Mirna ada pantun enggak sebelum request lagu Mirna?
2: Tapi jangan ketawain ya, pantunnya pendek-pendek, Mirna enggak ngerti ya.
0: Iya, Meisa aja enggak pandai pantun ya kan? Yuk, lanjut pantunnya apa nih?
2: Buah rambutan bersuit strawberry.
0: Cakep.
2: Ngomong dandutan ya di RRI.
0: Cakep kali. Ada lagi gak?
2: Gak ada.
0: Alah, cuma satu aja.
2: Abis ini kakak sekolah, kakak punya HP, gak ngerti bikin pantun.
0: Oke deh, mau rekas lagunya lagu apa nih Mirna?
2: Keramat Kak, dari Roma.
0: Keramat, waduh suka banget yang keramat-keramat ya. Oke deh, nanti Meisa puterin lagunya ya. Kita dengerin ya,
2: untuk ya. Kakak sukses selalu.
0: Amin,
2: selalu,
0: ya. Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mirna, oke terima kasih ya. Udah, dua penelpon dulu, jangan banyak-banyak ya. Nanti suara Meisa habis loh. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang udah ikutan gabung, terima kasih. Kita dengerin dulu Sedingin Salju darinya Evita Mala. Nanti kita lanjutkan dengan Keramat darinya Roma Irama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Pendengar, masih bersama Meiza dan kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastinya untuk pendengar yang udah ikutan gabung bersama Meiza tadi, semoga lagu-lagunya dapat terhibur ya, dan semoga happy karena lagunya udah diputerin. So untuk itu pendengar yang lagi stay tune bersama RRI Pro 2 Pro 1 ya, kita coba angkat kembali penelpon-penelpon selanjutnya yang mau bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Odon, Pro Dangdut. Pak Doli. Pak Doli, apa kabar ya, Pak Doli, untuk siang hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pak Doli, gimana cuaca di Dangan Raya?
1: Ya, di sini sekarang empuk nih.
0: Empuk ya?
1: Ya,
0: empuk. Tapi Dangan Raya lagi seru sekali ya, lagi banyak sekali acara ya, Pak Doli ya.
1: Ya, betul, ini udah
0: iya.
1: habis.
0: Udah habis acaranya? Ya. Aduh.
1: Ya, udah buka-membuka sekarang.
0: Oh, udah buka-membuka. Udah dibuka semua ya. Ada UMKM juga. Seru sekali ya. Ada pasar malam juga ya, Pak Doli ya?
1: Ada banyak. Serba-serbi ya.
0: Serba-serbi, waduh. Enak kali ya. Yang pastinya semoga tahun depan Meiza bisa berkunjung ke sana. Bisa apa ya, bisa nikmatin juga acara-acara yang ada di sana gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Doli, ada pantun gak sih untuk program Pro Dangdut sore ini?
1: Oh, ada siang ini.
0: Iya, apa pantunnya?
1: Tanam ketela, tumbuh keladi.
0: Cakep.
1: Ditanam ubi, tumbuh pepaya.
0: Cakep.
1: Siang dan malam matinya kepada RRI.
0: Asik.
1: Serta Pak Doli dan Ibu Mirza.
0: Iya. Mantap kali lah pantun Pak Doli nih ya. Nanti ajarin Meiza buat pantun ya.
1: Iya.
0: Untuk lagu dangdutnya mau request lagu apa untuk siang hari ini Pak Doli?
1: Iya, kalau ada kenangan rindu, kalau nggak ada nggak apa-apa.
0: Kenangan rindu itu yang bawanya siapa?
1: Oh, udah lupa nih
0: Pak Doli. Aduh, lagu dangdut ya, kenangan rindu ya. Meiza ya, cari dulu
1: ada,
0: ya.
1: Kalau nggak ada nggak jadi masalah ya.
0: Oke, kalau nggak ada Meiza puterin yang ada-ada aja ya.
1: Iya, cuma ingin bergabung aja bersama
0: rekan. Oke, baiklah. Bentar lagi Meiza puterin kalau lagunya ketemu ya. Kalau nggak ada, nanti Meiza puterin lagu yang memang udah terkoleksi di kita ya.
1: Oke, Bu Merda. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doli di Nagan Raya. Oke, pendengar, kayaknya Meiza nggak bisa terima telepon lagi deh, karena bentar lagi Meiza juga mau mau live YouTube ya di program ini programnya bukan literasi digital ya pendengar. Meiza salah informasikannya tadi. Nanti kita bakal coba hadirkan program inflasi dan investasi. Nanti kita bakal hadirkan narasumber ya melalui via Zoom bersama Arizul Zuar ya, merupakan salah seorang dosen ya ekonomi syariah dan juga kepala P3M Stand Darul Hikmah Aceh Barat. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, oke? Terima kasih untuk Anda yang udah ikutan gabung bersama Meiza di program Pro Dangdut untuk siang menjelang sore ini. Nanti kita bakal coba temenin pendengar kembali ya di program-program selanjutnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1, karena lagu-lagu dangdut requestannya pendengar juga akan langsung Meiza hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Lagu-lagu yang tentu saja direquestin oleh Pak Doli ya tadinya ya, yang berjudul Kenangan Rindu juga akan langsung bisa hadirkan darinya Thomas Arya ternyata, oke? Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ya, karena udah jam 3 siang, jam 3 sore. Tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo, selamat siang kembali untuk Anda yang sedang mendengarkan dan juga sedang menonton acara kita di kesempatan siang hari ini, yaitu salah satu program di setiap hari Rabu, inflasi dan juga investasi. Untuk kesempatan siang hari ini, Mesa juga gak sendirian pendengar, karena untuk program inflasi dan investasi ini kita juga ditemani oleh narasumber yang sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom, yang tentu saja sudah on dari tadi ya. Tapi kita belum sapa-sapa karena belum mulai acaranya, dan hari ini kita juga bakal membahas mengenai kunci mengamankan masa depan finansial. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita mau say hello dulu narasumber kita yang sudah terhubung melalui via Zoom di kesempatan

0: sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, salam kenal. Ini dari Meiza. Di program A1 ini ada narasumber kita, ada Bapak Arizul Zuar MPD, ya Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, salam kenal darinya Meiza Pak dari Studio Pro 1. Nah, Bapak Arizul ini juga merupakan salah seorang dosen ekonomi syariah dan juga kepala P3M Stai Darul Hikmah Aceh Barat. Benar ya Pak ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, luar biasa. Gimana nih Pak kabarnya untuk sore hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat juga.
0: Luar biasa, semangat ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita, temenin pendengar juga dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo yang lagi mendengarkan acara kita di sore hari ini ya Pak ya.
1: Iya, siap-siap, semangat.
0: Iya, luar biasa. Dan pastinya untuk tema kita tadi, Meiza juga sudah sampaikan mengenai kunci mengamankan masa depan finansial. Waduh, kalau ngomong-ngomong finansial ini juga ngomong-ngomong kantong juga ya Pak ya. Ini berpengaruh sangat besar ya. Dan yang pastinya finansial ini juga yang pastinya adalah kebutuhan kita sebagai ya masyarakat ya kan. Karena sekarang yang namanya kebutuhan pokok itu sangat luar biasa gitu ya Pak ya. Yeah, betul, nah yang pastinya nanti kita bakal mendengar sama-sama penjelasan dari Bapak Arizul Zuar ya. Misal biar enaknya sapanya apa nih Pak?
1: Arizul saja.
0: Pak Arizul ya. Nah yang pastinya nanti kita bakal mendengarkan langsung ya obrolan kita juga, paparan informasi juga mengenai kunci mengamankan masa depan finansial itu seperti apa. Apalagi untuk saat ini era digital serba cepat ya kan. Mau apa aja bisa set di ujung jari aja gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Iya, silakan Pak Arizul untuk paparan informasinya di sore hari ini. Mana tahu nanti juga teman-teman dan juga pemirsa yang mau ikutan gabung bertanya-tanya bisa langsung juga di via telepon 0811-688-9697. Silakan Pak Arizul.
1: Ya, terima kasih banyak Ibu Meiza ya.
0: Iya.
1: Selamat sore juga. Ini saya berterima kasih banyak karena sudah diundang ke RRI.
0: Iya.
1: Bisa saling sharing ya.
0: Iya.
1: Tentang inflasi dan investasi, kunci mengamankan masa depan finansial.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, pertama sekali ketika kita bicara inflasi dan investasi itu, tentu ya kata inflasi itu sendiri mudahnya kita pahami itu ketika uang kita itu daya belinya melemah begitu.
0: Yeah.
1: Misalnya di tahun 2010 dulu uang 10.000 itu kita bisa membeli beberapa barang begitu.
0: Iya.
1: Benar. Sedangkan di tahun 2026 ini dengan uang 10.000 ya mungkin
0: cuma dapat satu lontong ya.
1: Cuma dapat satu lontong lagi gitu.
0: Iya.
1: Nah, artinya inflasi itu artinya dia memang semakin hari memang mengalami terus-menerus ya penurunan nilainya begitu. Walaupun angkanya sama begitu kan. Kalau angka tadi kalau 100.000 angka 1 ditambah 5 nolnya ya dari dulu sampai sekarang begitu. Tapi dayanya udah enggak sekuat dulu lagi begitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, masih ingat dulu waktu sekolah saya kalau misalnya dapat uang jajan 2.000 misalnya itu bisa
0: udah
1: bisa
0: banyak,
1: kenyang di sekolah.
0: Iya, benar. Udah banyak kali ya.
1: Udah banyak itu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kan kalau hari ini kan ya paling untuk bayar parkir aja ya.
0: Iya, benar sekali. Karena perubahan zaman gitu ya Pak ya. Dan sekarang juga ya serba mahal itu karena melemahnya rupiah itu tadi gitu ya Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Nah, kemudian ya kalau kita lihat ketika kita bicara inflasi dan investasi tentu kita nggak bisa jauh dari pembicaraan mengenai finansial ya.
0: Iya.
1: Karena itu jantungnya saya kira ya.
0: Iya.
1: Saat kita bicara finansial ini pun lebih sederhananya itu kan terkait dengan uang yang masuk, berapa banyak keluar
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Kalau kebiasaannya kita banyaknya keluar daripada masuk gitu ya.
1: Banyaknya keluar daripada masuk.
0: Iya.
1: Berarti bicara ini kita mudahnya kita artinya berbicara neraca ya.
0: Oke.
1: Okay. Neraca begitu keseimbangan antara masuk kan, keluar. Nah, jadi kita dalam hal ini memang harus sadar betul terkait dengan pemasukan dan pengeluaran ini.
0: Mm-mm.
1: Ya, karena ketika dia nggak seimbang, nggak seimbang misalnya antara pemasukan dan pengeluaran, itu akan menyasar banyak sekali permasalahan dalam hidup.
0: Benar-benar, apalagi yang nggak bisa mengatur keuangan gitu ya, Pak.
1: Betul-betul, itu akan, aduh, problem sekali itu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian di dalam apa namanya itu bicara pemasukan dan pengeluaran, kalau saya lihat itu hal yang paling penting untuk kita waspadai itu pengeluaran sih.
0: Oke, benar.
1: Pengeluaran.
0: Pengeluaran, itu. Iya.
1: Ya, karena kan sebesar apapun pemasukan, ketika pintu pengeluaran itu tidak dijaga sedemikian rupa, ya seperti air yang masuk ke dalam tong yang apa itu, yang bocor kan, semua keluar akhirnya.
0: Iya.
1: Keluar. Gitu.
0: Jadi bagaimana nih Pak cara kita untuk mengatasi hal tersebut agar finansial kita itu tetap terjaga gitu ya? Misalnya dalam satu bulan aja nih untuk contohnya gitu ya. Apalagi sekarang anak sekolah berbayar, mau keluar rumah aja satu langkah pakai uang gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin
1: betul.
0: Bisa dijelaskan, ada nggak sih cara-cara agar kita itu nggak sampai nggak sampai terjerumus ya dengan hal-hal yang kadang-kadang finansial itu yang kadang-kadang nggak tercukupi dengan apa yang kita dapatkan gitu, Pak?
1: Iya. Terima kasih. Jadi terkait tadi ya, misalnya antara pemasukan dan pengeluaran, ketika kita tadi menitik beratkan kepada pengeluaran, maka kan yang jadi pertanyaan bagaimana sih memanajemen pengeluaran itu sendiri kan? Kalau kita lihat-lihat persoalan pengeluaran kita itu di samping bicara kebutuhan primer ya, kalau itu tentu wajib ya. Nah, itu misal pertama sekali problem kita itu seringkali berada pada perilaku konsumtif. Nah, apa maksudnya ini coba ingin saya jelaskan sedikit ya.
0: Nah,
1: konsumtif ini biasanya dia kan belanja bukan lagi atas dasar kebutuhan. Baik barang maupun jasa bukan lagi atas dasar kebutuhan. Tapi karena sudah masuk kategori ikut tren atau karena gengsi-gengsian.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, ini sudah jadi dua kata kunci nih yang bisa menimbulkan pembengkakan pengeluaran gitu kan.
0: Apakah itu pengaruh karena media sosial sekarang gitu, Pak?
1: Termasuk itu juga salah satu yang memberi pengaruh itu.
0: Faktornya gitu ya.
1: Iya, saat kita scroll media sosial kan kita lihat orang lain, wah dia punya ini, wah dia punya itu, wah dia udah pergi ke tempat ini kan, akhirnya kita kan terpancing juga kan.
0: Sehingga
1: sebenarnya di situ saat kita mengeluarkan uang itu, di situ kita perlu sadar tentang sebenarnya yang sedang aku keluarkan ini apakah kebutuhan atau sekedar ingin.
0: Atau keinginan gitu ya.
1: Atau keinginan semata. Keinginan itu kan artinya sesuatu yang kalau itu kamu tidak punya tidak membahayakan hidupmu. Nah, itu kan pembeda keinginan dengan kebutuhan ya.
0: Iya, itu benar sekali, Pak. Nah, jadi seperti apa nih cara kita ya untuk menangani gitu ya kan keuangan kita itu agar tetap stabil nih di setiap bulannya dan di setiap ada kebutuhannya gitu, Pak.
1: Nah, sedikit saya lanjutkan yang tadi dulu, Bu ya. Biar
0: sinkron ya.
1: Biar sinkron. Nah, tadi kita bicara tentang apa namanya pengeluaran yang sudah membengkak, misalnya disebabkan oleh apa namanya itu pola hidup yang konsumtif begitu. Nah, kemudian itu berdampak jauh lebih besar, misalnya nanti menyasar ke pinjol, ke hutang, ke pinjol, dan bahkan ada yang sampai ke judol misalnya. Nah, hutang itu sendiri kan pada dasarnya kan apa namanya itu bagus-bagus saja, semisal dalam misalnya dalam rangka memenuhi kebutuhan ya. Kalau dalam wilayah kebutuhan itu dibenarkan. Nah, tapi ketika dia sudah bukan lagi wilayah kebutuhan, nah itu kan malah sudah berbahaya bagi orang itu sendiri. Nah, sudah terjerat pinjol dan sebagainya, nanti itu akan menimbulkan apa berat beban pikirannya, beban pikiran itu menekan fisiknya, akhirnya nanti naik lambung, masuk rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu menyasar jauh itu persoalan persoalan semacam itu.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini sebenarnya juga penting kalau kita lihat data terkait dengan apa namanya itu anak-anak muda sekarang ya, dengan kehadiran pinjol itu iklan-iklannya ada di mana-mana, mm-hmm. kemudahan aksesnya menawarkan nol bunga dan sebagainya.
0: Ya kan? Itu tergiur dengan gitu ya, Pak ya?
1: Tergiur gitu kan. Mm-hmm. Alah, mumpung ada kesempatan ambil terus.
0: Iya. Gitu akhirnya ya. Ntar pas ditagih gitu ya, baru pusing gitu ya, Pak ya.
1: Baru pusing gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini hal ini hal seperti ini perlu untuk diperhitungkan, karena kalaulah misalnya kita ibaratkan ini semacam semacam sebuah garis, mm-hmm. nah ketika satu titik itu bermasalah, maka dia akan terus menyasar titik-titik berikutnya, efek domino itu akan sangat panjang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi sehingga kalau dari pertanyaan Ibu tadi, saya melihat sebenarnya dalam pemasukan dengan pengeluaran itu, jika kamu bisa memetakan sebaik mungkin pengeluaran, kemana yang kebutuhan dan kemana yang keinginan, mm-hmm. itu biasanya dia akan lebih stabil.
0: Iya, benar-benar.
1: Saya melihatnya seperti itu. Nah, mm-hmm. kalau bicara masalah uang ya, kalau misalnya saya punya pengalaman dan juga melalui pengamatan saya,
0: mm-hmm.
1: selama kita ini tidak gengsi, kita ini mau bekerja, insya Allah ada itu.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau udah gengsi, saya nggak tahu harus bilang apa, begitu kan.
0: Yang nggak ada pun diada-adakan gitu ya.
1: Nggak ada pun diada-adakan.
0: Iya. Gitu
1: kan? Nah, jadi sehingga bagi saya, petakan dengan jelas dulu kebutuhan pengeluaran. Kalaulah misalnya kita ini gajinya gaji bulanan, gitu kan. Nah, dalam satu bulan itu, perlu kita petakan yang mana kebutuhan wajib ya kan, dan yang mana ya yang sifatnya bisa menyusul. Itu kan ada skala prioritas nanti. Yang mana yang perlu diprioritaskan, nah kan, dan yang mana yang bisa dikemudiankan, misal. Termasuk nanti jika mungkin masih ada uang-uang tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk dana-dana darurat dan sebagainya. Tapi yang paling inti tadi itu masalah manajemen itu sih.
0: Iya, benar. Keuangan itu tadi ya. Nah, ada enggak sih? Iya, ada enggak tips-tipsnya gitu ya, biar kita terkontrol nih keuangan kita, jangan nanti kadang-kadang sekarang apalagi kita udah banyak swalayan, udah ada mall juga gitu ya. Jadi ibu-ibu nih kalau misalnya udah belanja gitu ya kan, kelap mata ini ada diskon akhir tahun gitu atau diskon Ramadan gitu ya. Yang kadang-kadang enggak perlu dibeli gitu ya kan. Nah, itu gimana nih cara dan tipsnya agar kita bisa mengendalikan pengeluaran kita di setiap bulannya gitu, Pak.
1: Iya, nah kalau saya pribadi ya, ini merujuk ke pengalaman saya. Saya biasa mencatat pengeluaran itu.
0: Oke. Okay.
1: Saya menulis pengeluaran itu ya. Dan di akhir bulan nanti saya rapatkan, diskusikan dengan istri ya.
0: Iya. Biar jadi, jangan sampai kebobolan gitu ya.
1: Iya, jangan kebobolan. Jadi dari hasil rapat itu nanti kan memunculkan evaluasi ya. Oh bang, ini segini ya. Jadi di situ sebenarnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan sedikit juga tambahan, Bu. Ya, waktu dulu saya pernah ngobrol dengan beberapa kepala keluarga itu, saya dapat satu wawasan juga bahwa memang persoalan intinya lebih kepada tidak mencatat itu.
0: Oke. Tidak mencatat pengeluarannya setiap bulan itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk pengeluaran setiap bulan itu berapa gitu ya?
1: Iya, saya melihat itu. Ini misal saya kasih contoh kecil ya, misalnya ya. Ini pengalaman lama lah. Ini cuma untuk contoh saja ya.
0: Iya.
1: Misalnya waktu ada jualan nih kan, jualan. Nah, kemudian kan ada laci di meja tuh. Nah, nanti ada anaknya misalnya kan mau minta jajan atau mau beli ini, atau istrinya mau beli itu. Nah, dia langsung ambil terus dalam laci itu.
0: Langsung narik ya. Iya. Tanpa ada perhitungan gitu ya.
1: Tanpa ada perhitungan.
0: Iya.
1: Nah, nanti pas di akhir bulan udah bingung sendiri kan.
0: Iya, kemana uangnya gitu.
1: Kok nggak ada uangnya gitu kan.
0: Iya, benar-benar. Iya. Padahal kita ambil sendiri tanpa ada yang namanya pembukuan gitu ya, Bang ya.
1: Makanya kan sering itu kan kita dengar ini apa baru baru kemarin masuk uang, kok hari ini udah habis ya, kemana ya, akan sering gitu kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena saya kira karena itu tadi ya,
0: nah
1: pencatatan yang dimaksud ini tentu kita jangan membayangkan harus seperti akuntan ya.
0: Iya.
1: Ini kan untuk kita sendiri.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Semudah yang kita pahami.
0: Iya. Jadi seperti apa nih cara kita menangani keuangan kita jika kalau misalnya kita udah ada gaji bulanan nih, enak nih kadang-kadang mengaturnya gitu ya. Tapi jika orang sebagian orang kan mereka tuh gajinya harian ataupun ya mendapatkan uangnya tuh kadang-kadang nggak menentu. Jadi untuk meminimalisasikan itu seperti apa nih untuk yang namanya kebutuhan finansial kita itu ke depan itu seperti apa caranya gitu ya untuk masa depan kita nanti juga, karena kan pendapatan orang-orang kan berbeda-beda ya Pak ya. Nah itu seperti apa nih cara kita menangani hal tersebut untuk finansial ke depan kita, misalnya kita punya anak, pengen anak kita kuliah ke depannya atau hal-hal lain gitu Pak. Silakan Pak.
1: Nah iya. Nah kita baik ini supaya lebih ini kita bicara ke investasi aja dulu ya.
0: Oke. Okay. Karena kita udah berputar-putar nih Pak.
1: Iya. Iya. Kalau bicara investasi ya tentu ya berarti kita kan menaruh harta kita pada sesuatu yang punya nilai intrinsik ya.
0: Yeah.
1: Intrinsik itu ya berarti kalau misalnya kita melihat ke fisik itu bisa berupa tanah, bisa berupa emas begitu. Nah, kemudian kalau misalnya apa namanya itu untuk investasi modern ya ada reksadana, ada saham, ada deposito. Itu ada beberapa lagi termasuk kripto misalnya. Nah dari setiap dalam setiap investasi itu tentu ini lagi-lagi kembali ke cerita yang tadi ya, persyaratan pertama-tama investasi itu kita kan harus punya uang dulu ya.
0: Iya benar.
1: Gimana kita mau investasi kan gitu.
0: Berarti kalau misalnya dalam skala kecilnya itu seperti apa nih Pak?
1: Kalau dalam skala kecilnya, kalau ini saya lihatnya ya dalam skala kecilnya itu saya lagi-lagi kembali menarik ke cerita masalah apa namanya itu manajemen pemasukan dan pengeluaran tadi. Nah, ketika misalnya kita dapat uang, kita ada dapat gaji misalnya, tapi gaji ini bukan gaji lah ya, apa namanya itu pendapatan
0: bulanan yang
1: tidak tetap ya.
0: Iya, tidak tetap.
1: Yang tidak tetap gitu ya. Nah, jika memang apa namanya kebutuhan-kebutuhan tadi itu sudah terpenuhi sebutlah begitu ya, dan masih ada sisa uang itu, maka itu masih itulah apa ya disimpan atau ditabung begitu. Nah nanti berapa misalnya yang sudah terkumpul sedikit demi sedikit, nah itu apa bisa dibelikan emas misalnya ya kan, dan jadi sehingga artinya menyesuaikan dengan banyak sedikitnya uang yang terkumpul itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau kira-kira misalnya apa namanya itu pendapatan juga tidak menentu dan kebutuhan kita itu sifatnya jangka pendek.
0: Iya.
1: Maka itu ya sudah disimpan dalam bentuk uang saja.
0: Oke.
1: Kemudian sedikit saya lanjut tadi dan terkait dengan di beragam investasi itu tadi, itu tentu setiap investasi itu kan punya kelebihan punya kekurangannya masing-masing ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi sehingga ya tentu ya kita ketika ingin investasikan harta kita ke situ tentu kita perlu cari tahu dulu nih apakah aku investasi di sini di situ dan sebagainya. Jadi lebih kurangnya itu digali terlebih dahulu, dicari tahu terlebih dahulu ya. Itu ya saya kira bagian investasi itu.
0: Iya benar. Dan yang pastinya ya untuk safety diri sendiri itu juga sangat perlu ya untuk masa depan nanti. Karena kita kan kadang-kadang gak tahu ya hari sial tuh gak ada di tangga di kalender gitu ya.
1: Dan kalender.
0: Iya itu. Yang pastinya yang namanya tabungan itu sangat perlu untuk kita sisihkan setiap bulannya gitu Pak ya. Dalam bentuk apapun mau itu uang atau emas gitu ya. Nah sebenarnya investasi yang baik itu sebenarnya uang atau emas nih Pak?
1: Investasi sebenarnya tergantung pada jangkanya ya, jangka kebutuhannya. Kalau misalnya kalau kita misalnya ini ada uang ingin berinvestasi untuk kebutuhan anak sekolah, sedangkan anak kita misalnya masih bayi ya, nah kita bisa pilih yang investasi jangka panjang, bisa deposito, bisa emas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya misalnya untuk semester depan misalnya anak saya butuh bayar biaya ini misalnya, itu kan jangan, saya kira lebih baik disimpan dalam kondisi uang saja, uang kertas, uang fiat itu kan, karena jangkanya dekat begitu kan.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi sehingga menyesuaikan dengan jangka kebutuhannya.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau emas ya tunggu dijual dulu. Kadang pas dijual udah harganya turun, rugi dong gitu ya. Nah, jadi nah, ini juga penting banget ya untuk kita ketahui ya, Pak ya. Nah, sebenarnya kadang-kadang kan kita nih ada kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan gitu ya. Nah, apa sebenarnya kesalahan yang paling umum yang sering kita lakukan dalam keluarga gitu ya, dalam mengatur keuangan kita sendiri ini, Pak?
1: Dalam mengatur keuangan kita sendiri ya.
0: Apa kesalahan yang sering kita lakukan yang kadang-kadang tanpa kita sadari gitu ya. Jadi ya pas ada kebutuhan itu, hal-hal yang genting, nah pada saat kita perlu, keuangan kita itu lagi gak ada atau terbatas gitu, Pak.
1: Yang sering saya temukan itu adalah ketika kita misalnya ingin membelanjakan belanja, baik itu fisik maupun jasa, kita tidak berpikir lebih dahulu ini sebenarnya statusnya apa ini. Kadang spontan aja, nah ini problem nih kan, kalau mengeluarkan uang secara spontan.
0: Iya benar, secara tiba-tiba yang nggak terduga gitu ya kan.
1: Nggak terduga. Memang di situ kan butuh kesadaran ketika ketika kita keluar uang, kita perlu pertimbangkan beberapa hal begitu. Nah, kadang sebagian orang merasa ini adalah sebuah sifat pelit ya, sebenarnya saya kira bukan ke situ.
0: Benar.
1: Pelit itu kan adalah pelit itu adalah sifat ketika seorang itu mampu dan berhak untuk dibelanjakan tapi dia nggak mau, itu pelit. Dia punya harta dan berhak untuk membelanjakan harta itu, misalnya dia mau ada anak dan anak punya kebutuhan tapi dia nggak mau kasih, itu pelit. Kalau itu ya, tapi kalau tadi itu bukan pelit, tapi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu kan dua hal yang berbeda.
0: Iya benar-benar. Iya,
1: sering itu salah paham juga itu. Yang sering saya dapat itu.
0: Iya benar sekali. Nah, yang pastinya untuk zaman sekarang ya, zaman serba mahal, apalagi seperti yang kita bilang tadi, dan serba cepat, nah serba ada gitu ya kan. Nah, tentu saja keuangan ini juga sangat-sangat perlu untuk kita stabilkan ya, untuk kehidupan dan kebutuhan rumah tangga kita masing-masing gitu ya, Pak ya. Apalagi di era digital sekarang, mungkin kita merasakan sendiri ya, sekarang banyak sekali platform-platform yang memang ya memudahkan kita untuk berbelanja. Nah, ini kalap mata nih kadang-kadang, Pak ya. Ini bagaimana nih caranya untuk mengatasi ya, agar kita tuh kadang-kadang karena ini lagi ada uang nih di rekening, enak nih untuk check out ini itu untuk mengendalikan hal tersebut. Itu sebenarnya seperti apa sih, Pak, untuk orang-orang yang kadang-kadang awam nih, baru mengenal media sosial, baru mengenal platform-platform belanja seperti itu, seperti apa nih, Pak?
1: Ya, itu saya dulu, saya ada teman ya. Ya itu pernah suatu ketika saya bilang transfer uang ya ke rekening saya sebentar karena ada perlu begitu. Kemudian dibilang sama dia, "Bang, saya enggak ada ATM, Bang." Kok enggak ada ATM ya? Bisa, Bang, kalau saya pegang ATM ini saya tarik gitu. Jadi ketika ada mau sesuatu, dia tarik uangnya. Jadi sehingga dia itu mengsiasati, dia enggak buat ATM.
0: Okay.
1: Jadi kalau dia mau sesuatu, ya apa harus pergi ke bank atau apa? Jadi dia mengsiasatinya seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, ada juga orang yang mensiasati dia nyimpan uang sama orang yang dia percaya.
0: Okay.
1: Jadi nanti kalau aku ini minta uang, kalau kamu tanya nanti pas aku jawab kebutuhan, waktu aku jawab untuk apa nggak jelas, nggak usah kamu kasih, ya kan gitu ya.
0: Ada emang masih ada ya orang dipercaya kayak gitu ya?
1: Iya. Tapi kalau saya pribadi ya, itu kan sifatnya kan kausasui ya, dia berkasus ya.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau saya pribadi melihat itu memang harus, orang itu harus kembali sadar bahwa jika kamu mempergunakan sesuatu itu tidak tepat, maka kamulah nanti yang akan menanggung semua konsekuensi. Nah, kalau saya lebih
0: ke situ.
1: Itu cara berpikirnya.
0: Iya.
1: Nah, nanti kalau misalnya kita udah terlilit hutang, lalu terlilit hutang kita membuat pikiran kita apa namanya itu kacau, itu menekan kesehatan kita, kan kita juga yang akhirnya berdampak buruk kan.
0: Iya.
1: Maka lebih baik mencegah.
0: Iya, daripada mengobati gitu ya.
1: Ini ada sedikit juga nih yang mau saya sampaikan ke sebagai gambaran jalan keluarnya. Jadi ada teman saya, itu Imam Mufakir namanya. Dia pernah bercerita tentang revolusi mikro. Jadi dia cerita begini. Coba dalam rumah tangga itu uang yang banyak habis itu untuk dapur, katanya. Apalagi sekarang cabai kita lagi mahal ya. Cabai. Saya dapat.
0: Iya.
1: Saya dapat laporan dari istri, cabai lagi mahal nih katanya.
0: Jangan banyak-banyak makan cabai gitu ya.
1: Iya. Jadi, jadi dari cerita revolusi mikro itu katanya,
0: iya,
1: yang paling banyak keluar uang itu adalah uang dapur. Kadang memang kadang nggak terasa kata dia 5.000, 10.000 sehari. Tapi coba kalau kamu kalikan 30 hari berapa habisnya? Coba kamu kalikan 3 bulan berapa habisnya, kan begitu. Nah, lalu dia bilang begini, Bu. Coba kalau lah seandainya kita itu tidak semuanya jangan semuanya beli. Loh, terus gimana? Nah, dia bercerita begini. Kalau ada di dapur itu kan ada beberapa bahan dapur yang kita bisa hasilkan sendiri seperti kunyit, cabai dan sebagainya kan. Nah, tapi gimana? Saya bilang, dia bilang begini, ya, kalau misalnya kamu punya pekarangan rumah baik kecil maupun besar atau enggak ada pekarangan sama sekali kan bisa. Coba kamu bayangkan ditanam di polybag misalnya 3 sampai 6 pohon cabai. 1 2 polybag kunyit misalnya kan. Satu polybag apa namanya daun-daun apa begitu. Nah, itu kan nanti ketika dia itu sudah mulai apa panen itu kan sangat membantu kebutuhan dapurmu.
0: Iya, pada saat besar ya.
1: Nah, itu. Dan saya membayangkan kalau seandainya misal satu rumah kita misalnya punya 3 atau 5 polybag cabai, itu insya Allah lebih aman, gitu kan? Padahal itu kan hal-hal kecil sebenarnya. Iya. Tapi
0: Bener-bener.
1: Kalau itu bisa kita jalani, itu sangat-sangat membantu keuangan kita.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar sekali. Iya, yang pastinya manfaatkan pekarangan rumah kita masing-masing gitu ya. Nggak perlu halaman yang luas ya, gitu ya kan? Karena gak sekarang perlu. Media tanam itu banyak sekali gitu ya.
1: Banyak sekali begitu. Nah, jadi sehingga itu pun kan akan, kalau kita kembali ke poin pertama pembicaraan kita tadi, itu sudah sedikit banyak memperkecil pengeluaran. Dan ketika pengeluaran perkecil, tentu kita punya lebih banyak uang untuk
0: disimpan
1: dan dimanfaatkan ke hal-hal lain.
0: Iya, gitu, benar. Iya, benar sekali. Ini merupakan salah satu tips ya, yang sangat-sangat bagus ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Untuk menghemat pengeluaran rumah tangga terutama gitu ya. Karena pengeluaran rumah tangga ini cukup besar memang ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak udah mulai sekolah, yang masih kuliah, ya kan. Nah, apalagi yang memang keluarganya itu besar, banyak, ya kan. Nah, itu sangat terasa sekali gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekolah-sekolah yang sekolah swasta, serba mahal gitu ya kan. Nah, itu ya karena kadang-kadang sebagian orang, oh aku pingin nih anak aku masuk ke tempat yang bagus gitu ya. Nah, padahal kondisi ekonominya tuh standar ataupun ya pas-pasan gitu. Tapi karena dia ingin fasilitasnya yang bagus, nah yang pastinya pengeluarannya juga semakin bertambah gitu ya Pak ya.
1: Juga semakin bertambah.
0: Oke, betul, nah apakah betul. Itu juga perlu untuk ditiru atau dia tetap harus memilih tempat ya udah di negeri aja. Mungkin ya pengeluarannya lebih sedikit gitu atau seperti apa nih Pak?
1: Nah, memang kalau kalau ke situ sudah banyak faktor-faktor lain ya. Nah, saya pribadi sebetulnya melihat bahwa pendidikan itu yang paling besar pengaruhnya itu di orang tua sebenarnya.
0: Oke. Itu akibat gengsi-gengsian itu, Pak. Misal ya kan. Iya.
1: kalau itu ya wallahu alam bisawab sudah
0: gengsi-gengsian. Misal ya kan, ini kan kita bercerita tentang kalau dibilang fakta ya bisa dilihat kadang-kadang ya kan, karena orang-orang sekarang ya pingin, oh anak aku juga harus sekolah di sini dan ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu seperti apa nih Pak? Betul. Akibat ikut-ikutan tadi.
1: Kalau ikut-ikutan itu jelas sekali konsekuensinya itu tetap problematis, tetap akan bermasalah.
0: Pada ya, ekonominya gitu ya Pak ya?
1: Ya, baik pada ekonominya atau pada hal-hal lain termasuk
0: finansial
1: mental nanti itu. Finansial dan mental itu akan berdampak.
0: Sangat berpengaruh ya. Gitu ya?
1: Sangat berpengaruh.
0: Oke. Yang pastinya untuk
1: makanya bagi saya itu apa namanya itu saya lagi-lagi ya teringat kepada hadis maja yang menjadi diturunkan oleh orang-orang tua kita dulu sampai sekarang itu kan apa namanya itu ngui balaku tubuh tapajuh balaku atra kan ja balaku linggang tapinggang balaku ija, artinya ya menyesuaikanlah dengan kemampuanmu gitu kan,
0: jangan berlebih-lebihan ya, gitu ya.
1: Jangan berlebih-lebihan ya. Walaupun kalau misalnya orang menganggap bahwa itu sudah kuno, tapi kalau lah kita mau lihat kenyataan itu nanti kita sendiri juga loh yang akan merasakan manfaat atau mudaratnya.
0: Iya, benar-benar. Benar sekali ya. Dan pastinya karena yang merasakan itu kan kita gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya kita ya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, yang senang siapa? Kan kita juga gitu ya Pak ya. Nah apalagi sekarang era digital, era yang memang ya kita membutuhkan ya apa ya, selain teknologi juga, dan ini berpengaruh sekali nih dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan, dengan pengeluaran kita juga, dengan finansial kita juga. Nah apalagi seperti Pak Arizul sampaikan tadi, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak muda sekarang ya terpengaruh dengan yang namanya judi online, terus juga pinjol-pinjol tadi gitu ya kan. Itu juga sangat berpengaruh besar terhadap finansial seseorang. Nah di sini kan bagaimana nih cara kita juga nih, anak-anak muda, kaula muda sekarang, dan juga bisa dibilang rumah tangga sekarang kan banyak yang umurnya itu masih sangat belia dan udah menikah gitu kan, kadang-kadang belum tahu nih cara mengatur keuangan seperti apa. Nah seperti apa nih agar kita tuh tidak beresiko dan juga tertipu dari yang namanya penipuan-penipuan digital seperti yang mudah sekali kita kenali ya, seperti pinjaman-pinjaman online seperti itu yang sangat mudah sekali terpengaruh terhadap kita, itu seperti apa nih Pak?
1: Iya. Memang yang pertama sekali ya tentu ya itu kan sudah bicara terkait literasi ya, literasi keuangan dan juga literasi apa namanya digital ya. Dua hal itu tentu sangat penting. Nah kemudian di selanjutnya kalau misalnya bicara anak-anak atau remaja kan mereka kadang ya ikut-ikut aja dan sebagainya. Tentu kan kalau mereka ini kan perlu ada apa yang kita sebut sebagai pembimbing ya, pembimbingnya baik itu orang tuanya atau gurunya untuk memberitahu tentang itu. Tapi yang paling jelas bagi saya, kalau melihat dalam kenyataan saya sendiri, terkait dengan hal-hal seperti itu, bagusnya itu adalah memberi contoh. Memberi contoh yang saya maksud itu begini. Apa namanya, kadang kan kalau bicara anak-anak, kadang mereka melihat ini, melihat kenyataan bahwa ini banyak yang main judul, banyak ini, mereka kan mau coba-coba juga dan sebagainya. Nah, ketika ada orang-orang dewasa ini kan memberi contoh bahwa ketika misalnya kita punya uang, maka uang yang kita mau, maka uang itu kita belikan atau kita belanjakan atau kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang punya dampak manfaat kepada kita misalnya ya. Saya lebih melihatnya seperti itu, lebih kepada memberi contoh yang baik dalam pengelolaan uang, misalnya termasuk misalnya kepada si anak ya. Ini saya sedikit bercerita ya, walaupun
0: boleh silakan Pak.
1: Walaupun agak kurang nyambung, tapi saya teringat. Jadi dulu itu seorang kawan bercerita begini, saya dulu kata dia waktu saya kecil, saya minta jajan, saya minta jajan sama mama. Dikasih sama mama saya, cuma sebelum beliau kasih, beliau suruh antar dulu apa namanya daun kangkung.
0: Berarti ada usaha di situ ya.
1: Ada usaha, jadi mamanya itu jualan kangkung. Jadi kan ketika si anak ini minta jajan, boleh kata mamanya, tapi tolong antar kangkung ini 2 ikat ke rumah ibu itu di pinggir sana ada dia kan. Nah, jadi kemudian barulah si anak itu mengantarkan itu ke tempat tujuan, lalu balik dan dikasih jajan begitu. Nah, secara tidak sadar di kemudian hari, anak ini yang sudah bertumbuh dewasa, dia teringat loh untuk mendapatkan sesuatu itu perlu usaha, dan mendapatkan sesuatu itu apa namanya itu juga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga dia itu bisa belajar menghargai. Apapun misalnya uang.
0: Iya, itu benar sekali. Itu juga merupakan salah satu pembelajaran ya, untuk melatih anak-anak kita seperti apa sih cara kita mendapatkan uang itu sendiri gitu ya. Berarti ada apa ya, ada hal yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, karena mendapatkan sesuatu itu gak secara mudah gitu ya Pak ya. Ada sesuatu yang harus mereka kerjakan terlebih dahulu, ataupun tantangannya gitu
1: ada
0: ya
1: usaha,
0: Pak.

0: Agripina Putra hipnotis ratusan penonton. Selengkapnya dilaporkan Iram Syah.
1: Puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera mengikuti kejuaraan bulu tangkis Women Badminton Vol 3 se-Sumatera yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni GOS Kabupaten Aceh Barat pada 21 hingga 26 Juli 2026. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PB Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan mendatangkan pembulu tangkis profesional Indonesia, Agripina Putra, untuk pertandingan eksibisi. Ratusan masyarakat Aceh Barat memadati GOS Melabuh guna menyaksikan aksi Agripina. Permainan atraktif yang dipadukan dengan berbagai trik shot memukau penonton hingga berkali-kali disambut tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di dalam arena pertandingan. Ketua PB Momen Hajah Meli Lestari mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam membangkitkan semangat olahraga, khususnya bulu tangkis di kalangan generasi muda Aceh Barat. Menurutnya kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya mendorong anak-anak lebih aktif berolahraga sejak usia dini.
2: Jadi kita sebagai PB Momen inginnya anak-anak usia dini dilalaikan dengan aktivitas olahraga. Insya Allah target saya untuk kedepannya untuk PB Momen Vol 4-nya nanti akan kita lakukan ke nasional. Jadi dari pengalaman dari 1, 2, dan 3 akan kita gabungkan di Vol 4. Agar anak-anak yang ada Aceh Barat ini kan salah satu contoh ya, atlet ternama di Aceh Barat ini rata-rata atlet ternama untuk bulu tangkis. Jadi saya ingin mengasah lagi, ini jauh lebih baik lagi.
1: Pada kejuaraan tahun ini, panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp55 juta untuk para juara di berbagai kategori yang dipertandingkan. Di akhir penyampaiannya, Meli berpesan kepada seluruh atlet muda agar tetap semangat dalam berlatih dan tidak mudah menyerah mengejar prestasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan literasi tingkat pelajar dengan lomba mewarnai gambar. Berikut dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan giat literasi di Aula Capdin Kabupaten Aceh Barat. PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat Cud Zulfahnur mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak dari perwakilan siswa SD dan SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat.
4: Aceh Barat melaksanakan program kerja bidang pendidikan DWP Aceh Barat yaitu giat literasi hari anak nasional dengan tema menari baku yang betul untuk marwah nasabah Aceh Barat. Temanya ingin kita mengangkat kembali literasi Aceh dan mengingatkan kepada generasi emas Aceh Barat tentang perjuangan para pahlawan Aceh dalam merebut kemerdekaan.
3: Diharapkan dengan literasi Hari Anak Nasional, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat menjadi langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi lahirnya generasi Aceh Barat yang cerdas, berkarakter, cinta literasi, mencintai budaya, serta menghargai para pahlawan bangsa. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Kayu.

0: WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Lokasi habitat dan zona pangan telah mulai diidentifikasi sebagai langkah awal penggunaan lahan THL. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
1: WWF Indonesia terus bergerak melakukan restorasi lingkungan pasca bencana dengan melakukan penanaman pohon agroforesti yang berfungsi sebagai barrier alami gajah serta berdampak ekonomi bagi masyarakat. Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia, Dewi Lestariani Rizki mengatakan, saat ini juga diupayakan untuk santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL. Hal itu katanya sebagai upaya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisir terjadinya konflik antara hewan dan manusia.
2: Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofyan bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk santuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satleknya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam.

0: yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
1: Sementara itu, perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofian Alfaris, mengaku telah berdiskusi bersama WWF Indonesia menyiapkan sedikitnya 21 ribu hektar lahan untuk kawasan konservasi gajah Sumatera. Pihak THL mengatakan telah mengidentifikasi lokasi habitat gajah, zona pangan, dan lainnya yang kemudian akan diterapkan dalam waktu dekat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemkab Aceh Tengah siap tindak lanjuti rekomendasi pansus perkuat tata kelola dan pelayanan publik. Selengkapnya, sampaikan Muhammad Sanusi.
3: Menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi panitia khusus pansus DPRK Aceh Tengah terkait permasalahan P3 kapar waktu serta regulasi pada BLUD Datu Beru Takengon, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pansus yang digelar di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menyebut pemerintah Aceh Tengah memandang seluruh rekomendasi pansus sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah Aceh Tengah menugaskan inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan di RSUD BLUD Takengon. Audit tersebut ditarget selesai 21 hari kerja sebagai dasar evaluasi dan pembenahan tata kelola rumah sakit.
4: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu para pimpinan Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh Bapak dan Ibu anggota yang berhormat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memandang bahwa seluruh rekomendasi dan usulan yang baru saja disampaikan oleh panitia khusus adalah merupakan bagian daripada fungsi pengawasan lembaga yang berhormat ini. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun usulan yang disampaikan oleh panitia khusus.
3: Tindak lanjut serupa juga akan dilakukan pada sejumlah rekomendasi pansus yang telah disampaikan ke eksekutif. Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah Aceh Tengah berharap pembenahan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan P3K per waktu dapat berjalan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Bermeriah salurkan bantuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk pembangunan masjid. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
5: Pemerintah Kabupaten Bermeriah selama 2 hari terakhir terus menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan masjid di berbagai wilayah Kabupaten Bermeriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bermeriah Tagor Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Kabupaten Bermeriah pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan dana yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian senilai 1 miliar rupiah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan maupun renovasi masjid sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Bupati Bermeriah Tagor Abu Bakar mengatakan Betan berharap dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus masjid untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ia menambahkan proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh dana tersalurkan kepada masjid-masjid penerima sesuai dengan amanah yang disampaikan Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan Tugu I Love Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu Ailok Sabang di Gampung Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecetan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampung. Ketua BUMG Gampung Cot Bau Hendra Noviar mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu Ailok Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
8: Kita dari Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Cot Bau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Lok Sabang ini sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Nah, kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali, dan inilah ikon wisata untuk Gampung Cot Bau yang memang punya daya jual yang bagus.
7: Kata Hendra, ke depan BUMG Gampung Cot Bau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, di antaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat Gampung, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Bu Si Ite atau kari bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Anizul Farmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu Ailok Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah.
9: Tanggapannya sangat luar biasa, karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini bang. Nah, tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini udah sangat luar biasa dan bersihnya.
7: Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu Ailok Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Gampung Cot Bau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik pendengar dimanapun berada, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti Lintas 17 Sekoryo Aceh. Untuk itu pendengar, selamat menikmati waktu sore kembali, karena Meisa juga akan lanjut menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, serta lagu-lagu religi yang akan terus memanjakan indera dengar Anda nantinya hingga menjelang kumandang azan Maghrib. Tentu saja pendengar, selamat sore untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus Meisa hadirkan untuk menemani indera dengar Anda di sore hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, kalau berselingkuh tuh kita nggak bermaksud sebenarnya untuk berselingkuh gitu ya kan, karena keadaan mungkin ya, atau terpaksa gitu ya. Tapi enggak ya, itu tergantung dari hati kalian, dari hati Anda masing-masing. Salah satu lagu Rosa Bukan Maksudku juga akan hadir menemani Anda di suasana sore hari ini. Tapi nanti Meza juga akan lanjut lagi menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, karena udah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menghadirkan lagu-lagu religi, gimana kalau kita hadirkan terlebih dahulu satu informasi yang Meza kutip dari rri.co.id. Puluhan atlet se-Sumatera berlaga di momen badminton Vol 3 Melabuh. Untuk informasinya dapat Meza hadirkan pendengar, puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera ambil bagian dalam kejuaraan momen badminton Vol 3 se-Sumatera yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni GOS Kabupaten Aceh Barat pada 21 sampai 26 Juli 2026 yang sedang berlangsung saat ini gitu ya. Bahkan tahu gak sih pendengar, turnamen tersebut juga ternyata menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus hiburan olahraga bagi masyarakat dengan menghadirkan puluhan pebulu tangkis ya, profesional Indonesia, Agripina Prima Rahmanto Putra dalam laga eksibisi. Dan tentunya ratusan masyarakat juga memadati GOS Melabuh untuk menyaksikan pertandingan eksibisi Agripina tersebut. Bahkan permainan aktif yang dipadukan juga dengan trick shot mampu menghipnotis penonton pendengar. Aksi mantan atlet pelatnas PBSI itu juga berlangsung kali berulang kali maksudnya disambut tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di dalam arena pertandingan. Bahkan tahu gak sih mendengar, ketua PB Momen Hajah Meli Lestari ya, atau Hajah Meli Lestari juga mengatakan penyelenggaraan Momen Badminton Vol 3 ini merupakan bentuk komitmen organisasi dan membangkitkan semangat olahraga khususnya cabang bulu tangkis di kalangan generasi muda Aceh Barat. Nah, bahkan selain itu mendengar, menurutnya turnamen tersebut juga tidak hanya menjadi wadah kompetisi sebagai atlet, tetapi juga menjadi sarana pembinaan sekaligus motivasi bagi anak-anak agar semakin mencintai olahraga sejak usia dini. Nah, bahkan ia juga mengatakan setelah sukses menyelenggarakan 3 edisi kejuaraan tingkat Sumatera, PB Momen juga menargetkan penyelenggaraan Momen Badminton Vol 4 pada tahun depan dengan cakupan yang lebih luas, yakni tingkat nasional. Bahkan pada kejuaraan tahun ini, panitia juga menyediakan total hadiah sebesar 55 juta rupiah yang diperebutkan para atlet di berbagai nomor pertandingan tentunya. Terakhir, melalui penyelenggaraan Momen Badminton Vol 3 ini, PB Momen juga berharap kejuaraan ini juga mampu menjadi agenda olahraga tahunan yang melahirkan bibit-bibit atlet potensial serta meningkatkan gairah olahraga bulu tangkis di Aceh Barat dan wilayah Sumatera. Pendengar, demikian informasi yang dapat saya hadirkan untuk sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia dan lagu religi yang akan terus memanjakan indera dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami.
2: Udah jam 3 siang, jam 3 sore.

0: tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena
1: untuk
0: bisnis
1: kesempatan siang hari ini
0: itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bukan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dari firman Allah dalam surat Yasin ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa matahari, bulan, siang, malam, dan seluruh alam semesta ini sesuai dengan sunnatullah atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Sedikit pun tidak menyimpang dari garis ketentuannya. Karena ketundukannya kepada sunnatullah itulah, maka alam semesta ini berjalan dengan damai. Sekiranya alam semesta tersebut tidak mau tunduk kepada sunnatullah, niscaya terjadilah kiamat. Demikian pula ketundukan manusia kepada Al-Quran yang merupakan sunnatullah bagi umat manusia akan membawa kedamaian hidup manusia. Munculnya kegelisahan hidup dan terjadinya berbagai musibah akhir-akhir ini adalah akibat manusia mengingkari ketentuan-ketentuan Allah. Mereka berbuat kerusakan dan kezaliman. Kiranya ketundukan makhluk alam semesta itu menjadi cermin bagi makhluk manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini untuk pengajian kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan maghrib. Untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat maghrib dan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan bergabung kembali bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baik pendengar, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Meza pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Meza yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
2: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
3: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
4: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
3: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
1: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena Sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

0: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
0: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
4: Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
5: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
6: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke
5: Wiko? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi dengan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
3: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
7: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti

0: di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
1: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
2: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
1: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo Johnville, ketua tim dokumen importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
5: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
5: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
6: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya, di selama di periode akhir tahun.
5: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
7: This is what I want to see young people embracing democracy.
8: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
7: This is what I want to see young people.
9: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
7: Own this democracy and we have high hopes.
8: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
7: For already many decades, or some decades,
10: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
7: But democracy is not finished project.
8: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
12: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
13: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
12: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi. produksi halal.
14: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
12: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquet, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
15: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
16: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, ketahanan kawasan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam ASEAN India Post Ministerial Conference atau PMC di Manila, Filipina pada Rabu 22 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memanfaatkan momentum ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini untuk mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar bagi kawasan yang lebih tangguh. Kerjasama tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, mulai dari bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, keselamatan maritim, pelatihan penjaga pantai atau Coast Guard, hingga pembangunan daya tahan pelabuhan, agar tetap beroperasi optimal di tengah ancaman bencana maupun krisis rantai pasok global. Penguatan konektivitas di kawasan Samudra Hindia juga menjadi prioritas melalui kerjasama antar pelabuhan, operasi pencarian dan penyelamatan search and rescue bersama, serta pengembangan ekonomi biru, di mana seluruh langkah ini berlandaskan pada prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Ya, dalam menghadapi dinamika geopolitik, ASEAN mendorong ketahanan kawasan dalam Post Ministerial Conference atau PMC bersama India di Manila, Filipina pada Rabu ini. Saat pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini mampu mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar kawasan yang lebih tangguh. Sugiono juga menyoroti potensi Sabang sebagai gerbang strategis yang menghubungkan ASEAN dan India. Ini letaknya yang berjarak kurang dari 200 km dari Kepulauan Andaman dinilai dapat membuka peluang baru bagi peningkatan perdagangan, pariwisata, kapal pesiar, serta hubungan antar masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya ASEAN India untuk memantau cadangan pangan dan energi secara nyata guna meningkatkan kepastian, ketersediaan, dan keterjangkauan pasokan di kawasan. Di bidang kesehatan, ia mendorong pembentukan ASEAN India Health Resilience Track untuk memperkuat kolaborasi di bidang farmasi, vaksin, diagnostik, pelatihan tenaga kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan tantangan kesehatan di masa depan. Ia turut juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian review of the Asian India Trade in Goods Agreement agar aturan-aturan perdagangan antara ASEAN dan India menjadi lebih sederhana, efisien, dan saling menguntungkan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
0: Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami hadirkan laporan dari rekan kami TC Maulidia Putri dari Banda Aceh, di mana Komisi Informasi Aceh melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Kami hadirkan bersama dengan TC.
5: Informasi di Aceh harus
6: Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi monitoring dan evaluasi MONEF keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEF ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik, yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, lembaga non-struktural, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik Aceh, dan partai politik nasional maupun lokal.
7: Di tahun ini ada 7 kategori, yang disampaikan oleh Pak Dian, Kantor Monet, ada 7 kategori, yaitu dari usaha skapita, pemerintahan kabupaten kota, usaha skapita,
6: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir, yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan, saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
8: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak oleh informasi yang benar, cepat.
6: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah, termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk meminimalisir komplikasi antara manusia dan gajah, WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutang Lestari atau THL siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Laporannya bersama dengan Alfi Sahrin dari RRI Takengon.
9: Baik pendengar RRI, WWF Indonesia ini bergerak bersama dengan beberapa konten kreator nasional seperti misalnya Jeremy Owen dan lainnya, serta BKSDA Aceh. Ada juga Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI, ini gelar penanaman pohon di CRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. CCO WWF Indonesia Dewi Lestariani Rizki mengatakan bahwa saat ini diupayakan adanya santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL yang berada di Provinsi Aceh. Nah, hal itu katanya memang sebagai upaya agar manusia ini dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisirlah terjadinya konflik antara hewan liar dan juga manusia. Ini juga sejalan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bahwa nantinya akan disiapkan lahan sebagai konservasi gajah. Dan ini tentunya menjadi titik berat yang dilakukan oleh WWF Indonesia dan juga BKSDA serta PT THL di Provinsi Aceh.
10: Lalu untuk perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofian bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk santuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satleknya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
9: Ya, sementara itu perwakilan PT Tusam Hutani Lestari atau THL, Sofian Alfaris juga mengaku bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan diskusi untuk menyiapkan sedikitnya 21 ribu hektar lahan yang berada di kawasan THL ini akan dijadikan konservasi gajah Sumatera yang diterapkan seperti misalnya zona makan, kemudian habitat dan lain-lain sebagainya. Berikut pernyataan dari perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofian Alfaris.
11: Saya kira clear.
12: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga di kesempatan malam hari ini yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tentunya beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa nantinya kita akan merilai RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional, yang mana nantinya Ruang Rindu Nasional akan hadir pada pukul 20 ataupun setelah azan Isya berkumandang, yang mana nantinya para pendengar akan ditemani oleh rekan Isan Tarore dan juga Andes dengan bintang tamu Best Jam. Nah, menarik nih ya Best Jam, karena memang musisi di era 1990-an itu ada lagu-lagu yang hit dari Best Jam sendiri yang nantinya akan mungkin diulik-ulik bersama host kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi.
2: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin mau enggak?
3: Bisa sopan dikit enggak sih? Jangan sentuh saya.
4: Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur. Jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
7: Sayang, kamu tahu nggak?
8: Apa tuh?
7: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
8: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
7: Contohnya nih yang.
8: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
7: Kecil doang.
8: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
7: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
8: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
7: Oke. Aku salah.
8: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
3: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya.
4: Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. 97 MHz, Rusatu Melabu, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi

0: nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarori dan juga
2: ada Andes Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak, jokesnya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Taunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada Radio, ada Rindu, Bermimpi, Kusambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat.
2: Udah kering
4: diangkat ya.
2: Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
6: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
6: Sama-sama, oke, sama-sama. Cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
6: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
6: Alvin.
3: Abang Alvin
6: abang
3: di
6: temannya Sigit.
3: Ya temen tahu Bang, si temannya Sigit di pegang apa? Vokal.
2: Siap kasih. Kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Aku
6: ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
6: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya dia suruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta. Halo.
3: Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya. Udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis buku. Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu. Wow. Bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh, boleh dibuka. Boleh. Dibuka. Boleh. Yeah. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya nggak ada isinya.
3: Oh ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya wah. Agak ngeri ya. Jadi ya pendengar-pendengar, kita punya, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini. Oh.
2: Bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik, ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh nggak sih?
4: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Kauan bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
4: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang? Jangan bilang AI.
4: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
4: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh kan.
3: Betul. Iya.
4: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
4: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
4: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada case. Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
4: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Karena kalau kita yang nanya ntar gak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Ibu Farida dari Palu.
3: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Best Jam ini, sejak kapan terbentuknya Best Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
6: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi ibu buat ide cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu. Rekening jalan langsung, iya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Pak Sejam dan Isan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: saya
8: kenal dengan Pak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Omana. Halo, malam Omana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Omana.
3: Salam.
9: Tumben Bang Andes deh.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya Omana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam, Ma.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah,
2: Oma
3: kena copyright Oma.
9: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
9: Kan beda tuh Islam Bang. Pengambil,
2: iya.
3: Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu, dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
9: Isinya buku itu apa?
3: Oke.
9: Kan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan apa, dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
9: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Silakan.
9: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah benar. Ada Ibu Ana di Sorong.
3: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap. Terima
9: kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
2: ya. Betul.
10: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Belatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhannya itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya.
2: Siap,
3: silakan. Siap.
10: Tedinda terus yang baru turun
3: Omana
10: Omana
3: iya.
10: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
10: Terus Ciguria.
3: Siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu, dibungkus semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
3: welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita
3: angkat. Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Apa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
3: Iya. Dan Iksan Tarore. Salam
11: kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya apa, untuk Kaica? Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi totalnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
11: Betul. Ya.
2: Iya.
11: Jadi nggak jadi deh.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan, nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya tuh mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja, terus Mbak
2: Ita
11: nanya, ya udah nggak jadi aja.
3: Iya, nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insya Allah nanti
7: Minggu depan Ica masuk baik lagi kalau nambah Ica ya.
3: Harus baik dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
7: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
7: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
7: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ican dan
3: sama-sama Ica. Thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah, kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Ah, itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Yeay. Yeay. Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era
4: di
3: global. Era
2: globalisasi,
3: globalisasi seperti sekarang.
4: Soal global-global.
12: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaan. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
12: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar
3: gitu. Gitu.
12: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram Office ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
3: bass
4: apa namanya?
3: Tempat
4: nama, nama personil BAS inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
4: Begitu.
2: Terima kasih.
3: Ketiga.
4: Yang mau nambahin.
3: Agak enggak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
3: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh, iya.
2: Make sense ya.
4: Hanya band.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran itu. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Bisa.
2: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
12: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
12: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Adon itu umurnya
4: udah lulus 20 kuliah lah ya.
13: Something. 22.
2: Pokoknya beda 10 tahun.
13: Gua masih SD, dia udah kuliah. Jadi enggak mungkin nongkrong bareng ya, kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang enggak benar.
2: Tangkap. Oh iya benar benar benar benar benar.
3: Pertanyakan sih. Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
2: Ya, terima kasih Om Mas.
3: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografikah aja.
3: Silakan, Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
13: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
14: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
4: isu-isu.
14: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
13: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
13: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Jadi gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
13: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
13: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
13: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Res
3: ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
13: Makanya
2: gitu.
13: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar BCM pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu BCM itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih, karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari band, dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, sampai banyak banget lah pokoknya ceritanya.
3: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
14: Siapa nyawa mana?
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman nih ya, teman-teman
3: pendengar. Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa, kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
2: Ada buku gitu, single
3: enggak ada. Oke. Okay.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya.
2: Ada pressure lagi.
13: Yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BCM kan sebenarnya BCM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
13: Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan, mempertahankan nama Best Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf maaf maaf nggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke oke oke.
2: Sabar.
3: Oh nggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke oke oke oke. Oke oke oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga
2: masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih krik.
4: Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke. Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana.
3: Oh gitu, kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
3: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Oh, dan Oni.
3: Oke.
13: Malam ini
3: dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke, oke, oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Baik. Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya, semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, saya. Tentang lagu Bukan Pinjaman itu merupakan pasti single utama dari albumnya. Biasanya mau pakai mana gitu ya? Ya, terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya. Ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih masih belia itu orang mulu aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum,
1: selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Ibu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Best jam, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
4: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
4: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
4: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
3: sukses
4: untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
4: Untuk Mas Andes Saputra juga.
3: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung
1: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
3: Ah, monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
3: Oke.
6: Okay. Oh, tetap dikembalikan tanya lagi.
3: Oke, oke.
6: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab.
7: Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: Apa 32 hikmahnya
1: tahun. Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
3: Iya, bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
5: Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bujang nggak.
5: Akhirnya itu menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah

0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab, iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
1: Hikmahnya apa, Jo?
2: Karena aku baru separuhnya.
1: Apa? Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan.
2: Iya, lanjut. Lu, ini.
0: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
2: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya? Ngeband 32 tahun, hikmahnya apa?
1: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
2: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
2: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat ya. Dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
1: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
1: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kandil gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
5: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
5: Jadi lontaran,
4: Sigit aja.
5: Lontaran iseng aja
1: ngobrol cantik ya.
5: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
0: kan,
4: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi
1: dulu
0: gue.
1: Dulu gak gondrong?
0: Enggak.
1: Klimis ya?
0: Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
2: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
4: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
2: Kita adalah kemarin.
1: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
2: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Banyak ya.
0: Oke.
2: Kita berencana.
4: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu. Tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Base Jam, di Base Jam Official, B A S E J A M O F F I C I A L. Itu semua ada infonya.

0: termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
0: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ.
1: Betul.
0: Ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana. Ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
2: Siapa ya? Siapa ya? Nakila, Nakila.
1: Ah, oh, mantap.
0: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
1: Hindia.
0: Kayak apa gitu, kalau
1: okay.
0: Kalau join sama dia. Gak kebayang tapi
1: tetap. Itu dari Kasita. Bang Alvin.
3: Enggak tahu.
1: Dengan diingat.
3: Enggak tahu sama siapa-siapa.
1: Aman aja, aman aja, siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
2: Nakila boleh.
1: Nakila.
2: Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya.
4: Dari Kelas. Dengarnya yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Kirli nggak tahu.
1: Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
3: Raisa baru ya. Raiso.
1: Tapi
3: kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin bestie malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
3: Ya,
1: oh iya.
0: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De di Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
4: itu
0: single
4: tahun lalu
0: di single Karina. Judulnya Mabar.
1: Oke.
0: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify. Biasanya udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
3: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
3: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
3: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
3: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
3: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
3: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Bezjam? Itu sudah
1: dijawab. Itu di bawah pertanyaan, Bang.
3: Baik.
1: Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Di real ini.
3: Susah ya.
1: Iya, iya benar banyak ya.
0: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya
0: Best Jam
1: beserta
0: Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul. Bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Banget. Oh pernah.
2: Pernah.
0: Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu setelah 9 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, enggak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Iya, epilognya bahwa ya kita enggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih?
0: Kalau
2: gue pribadi, gue cerita dengan gue pribadi, gue cerita.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya,
1: beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung itu?
2: Dari 94.
0: Oke, dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah,
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini gitu keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu biasanya vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
4: Iya.
3: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Ya, itu
1: warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
2: Ya lagi.
5: Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down.
4: Belajar menikmati tiap proses aja.
1: Betul.
0: susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Lagi. Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
5: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: Iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksan Terore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
8: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silahkan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
1: Malam
9: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
1: Karena dia nonton,
0: dia nonton,
1: iya,
0: jadi kan dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang beneran.
9: Mengalami Ika, tenang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
9: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
9: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
9: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dajemnya.
9: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada Tete ada di sini Tete.
9: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
9: Kepengen Tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
9: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
9: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
9: Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
9: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
1: walaupun
9: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
9: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
9: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Tete itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
9: Oke, Best Jam. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam.
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Andes, Bang Ustaz yang saya tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke.
5: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang Best Jam untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
5: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
5: Simon Kayai aja lah. Dan Patah Mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia
1: jauh. Dari
0: Sorong.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
9: Selamat malam.
0: Iya.
9: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
9: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Anda. Kak Isan Dolore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
9: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
8: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
9: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Yang dulu dah Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya.
1: Oke, sama penyanyi. Iya,
0: betul, betul, betul, betul.
9: Ini satu lagi, satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh. Hey. Hey.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan.
2: Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi
0: Mama
2: Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis pastunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Allahuakbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama Kak Ana ini ya.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul, ya kan, nggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke.
4: Jadi beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
5: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Teman tapi
5: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Ah,
5: bisa langsung kita.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Ayo. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya
1: dan beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah.
2: Oh, tadi gua ke toilet dalam rangka meringankan, dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
5: Udah
1: penuh
5: serius,
1: udah
2: penuh
5: fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab.
1: Buku
2: tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
3: Yang belum ya?
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Pokoknya kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
1: Dari
3: mana?
1: Dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor?
5: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, terus?
3: 32 tahun yang lalu.
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang...
1: Pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap.
1: Okay.
5: Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia. Kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aixan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apakah berasal orang dari Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Sunda, oke.
5: Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, oh jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman.
1: Batak Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman Abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya?
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi gak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia. Oh, iya, di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih, luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best
2: iya
1: Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya.
5: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
5: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dan tentunya dengan bintang tamu, dengan Best Jam di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya tepat pada pukul 10 hingga ke pukul 11 nanti akan kami hadirkan program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Tentunya di kesempatan malam hari ini, untuk bisa menghibur waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.
3: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya

0: platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
6: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh, iya.
7: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
7: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
5: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
7: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
5: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ha ha ha ha!

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kali.
2: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
9: Waalaikumsalam, cantik.
10: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Anda suka musik era baru?

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Bang Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Seru banget, seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
6: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Tiari.
5: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ebit Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
6: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
5: Inner beauty.
7: Itu sih kecantikan dari dalam.
5: Cakra.
8: Tenaga dalam.
5: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
11: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
12: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
13: Baik, mendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan musik tradisional selama 60 menit ke depan tadinya, dan tentunya semoga apa yang menjadi yang telah kami siapkan tadinya bisa menjadi teman waktu istirahat Anda bersama kami di program Mas 1 RRI Malabo, kanal inspirasi. Dan tentunya di penghujung acara kita akan hadirkan program Jazz Musik selama 60 menit ke depan hingga tutup siaran. Di kesempatan malam hari ini, beberapa lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Ungu dengan Luka di sini.

0: Kak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bos. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dia.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siaran hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabo kembali mengudara edisi Kamis 23 Juli 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah Pasir Jambu KW16 Melabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik pendengar, dimanapun berada, kumandang azan subuh untuk waktu malam dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh di kesempatan pagi hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
0: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga. Dan oleh karenanya, tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah, perlunya sikap ikhlas. Karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
2: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

0: Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun berada, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Kolokas Subuh.
1: Wahdahu la syarika lah, wa ashahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'ul dzunubil istighfar. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un, bagi setiap penyakit dawa'un, ada obatnya. Setiap penyakit ada obat. Wa kullu wa dawa'u dzunubil istighfar, adapun obat daripada dosa adalah istighfar. Obat daripada dosa kepada Allah adalah istighfar, meminta ampun kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Serta taubat kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menceritakan tentang seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ingin bertobat kepada Allah setahun kemudian. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya pemuda, tetapi Rasulullah memberi pengajaran kepadanya pemuda, memberi ilmu kepadanya pemuda tersebut. Sehingga oleh Rasulullah memberikan roti kepada pemuda, hai pemuda, antar olehmu akan ini roti kepada seorang orang tua. Sehingga oleh pemuda tersebut mengantarlah roti kepada orang tua, sehingga katanya Rasul kepada pemuda tersebut, bilang sama orang tua tersebut yang bahwa roti ini untuk dia makan malam. Sehingga dikala pemuda tersebut mengantarkan roti kepada orang tua tersebut, berkatalah pemuda tersebut kepada orang tua tersebut, ini roti amanah daripada Rasul untuk makan malam. Bagaimana kata orang tua tersebut? Bilang sama Rasul yang bahwa saya sudah makan malam. Sehingga oleh pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua bilang kepada saya yang bahwa dia sudah makan malam. Sehingga oleh Rasulullah berkata kepada pemuda tersebut, hai pemuda, antar olehmu akan ini roti kepada orang tua tersebut untuk makan pagi. sehingga oleh anak muda tersebut mengantarlah roti kepada orang yang Rasulullah amanahkan, sehingga orang tua tersebut berkata kepada pemuda, "Hai pemuda, apakah Rasulullah menjamin yang bahwa aku hidup besok pagi?" Sehingga dengan jawaban orang tua tersebut dapat memberi pengajaran kepada pemuda tersebut yang bahwa tidak menjamin kehidupan. Hana pasti udip ke tingah bengah. Sehingga pemuda tersebut bertobat kepada Allah. Bele tanya fikir, bele tanya anggap sidhun udip musinga hana tajamin. Musidim hana tajamin. Sehingga dengan jawaban orang tua tersebut, pemuda tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Rasulullah tidak menjawab di atas pertanyaan supaya dapat mengambil pengajaran dari kejadian yang terjadi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in hilyatun wal hilyatu dzunubil istighfar. Bagi setiap sesuatu, kata Nabi, hilyatun ada pakaian. Wa hilyatu dzunubil istighfar, adapun pakaian daripada dosa adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pakaian itu adalah menutupi. Adapun istighfar dapat menutupi segala dosa. Zunub itu jamak. Jalan menutupi segala dosa yang telah dikerjakan adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farra minaz zahbi." Siman yang istighfar ia, yang meminta ampun ia, "Ghafarallahu lahu wa in kana farra minaz zahbi." Allah mengampuni baginya man, wa in kana farra minaz zahbi, sekalipun ada dosa man itu, farran minaz zahbi, lari daripada peperangan. Yang maknanya salah satu daripada dosa besar adalah dosa lari daripada peperangan. Dengan istighfar Allah mengampuni dosa man tersebut, mengampuni dosa hamba tersebut. Lafaz istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu an dengan katanya Nabi, "Hai Ibnu Mas'ud, kata olehmu, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Itu lafaz istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga dengan membacakan lafaz istighfar tersebut, Allah mengampuni dosa hambanya. Itu lafaz istighfar yang sering kita bacakan sesudah salat, sekurang-kurang 3 kali. Lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada Ibni Mas'ud. Karena dengan istighfar tersebut, Allah mengampuni dosa hamba tersebut, wa in kana farra minaz zahbi, walau hamba itu lari daripada peperangan, daripada sah peperangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara Allah ba'da az-zunubi fa huwa laha kaffaratun. Siman yang istighfar ia, meminta ampun ia akan Allah, ba'da az-zunub, pada sesudah mengerjakan dosa, fa huwa laha kaffaratun, maka baginya dosa tersebut ada kafarahnya. Mana kafarah? Kelepasannya, kebersihannya, terhapus daripada dosa. Ibaratnya geli dosa tersebut dihapus oleh Allah, ditampuh dosa dengan istighfar, dengan meminta ampun akan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan selain daripada istighfar kepada Allah, daripada terhapusnya dosa-dosa yang hamba kerjakan. Maka pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kasura ala hadiz zunuba falyatlubil maghfirata bil istighfar." Apabila banyaklah dosa hamba Allah, falyatlubil maghfirata bil istighfar, maka hendak hamba itu menuntut keampunan Allah dengan istighfar. Bahkan dalam riwayat hadis yang sahih pun menyatakan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Maknanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum daripada dosa, bukan untuk terhapus dosanya Rasul, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar adalah untuk mengangkatkan derajatnya Rasul. Itu salah satu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Dum Rasulullah siuro zimalam, ni istighfar kepada Allah 70 ge. Apalagi kita umat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru yakulu zunuba kama ta'kulu an-narul khatab al yabis. Rasulullah berkata, istighfar itu memakan ia akan dosa, kama ta'kulu an-narul khatab al yabis, sebagaimana memakan oleh api akan kayu yang kering. Maknanya begitu cepatnya memakan oleh api akan kayu yang kering, begitu juga tentang keampunan Allah terhadap orang yang istighfar kepadanya Allah. Umpama itanya tapudip apui kaitu, kan cukup bagah anguh kaitu tersebut jikengu. Menenkeh tentang istighfar kepadanya Allah, minta ampun kepadanya Allah, ya'kulu zunub, dengan istighfar tersebut memakan ia akan dosa, menghapus ia akan dosa, sirna akan dosa, hilang akan dosa. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, salah satu lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya, subhanaka inni zalamtu nafsi wa amaltu su'a faghfir li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, inni zalamtu nafsi, bahwa Ini bahwa sesungguhku zalam tu nafsi, aku zalim akan diriku. Wa amaltu su'an, dan aku beramal akan yang buruk, su'an yang buruk. Faghfirli zunubi, maka ya Allah ampuni olehmu bagiku zunubi, akan segala dosaku. Fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta, tidak yang mengampuni akan dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Yang salah satu adalah lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya dengan lafaznya, subhanaka inni zalamtu nafsi wa amaltu su'a faghfirli zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kisratul istighfar tajlibur rizqa. Membanyakkan istighfar tajlibur rizqa, memudahkan rezeki. Salah satu jalan untuk Allah mudahkan rezeki kepada hambanya dengan beristighfar. Di samping Allah mengampuni dosa-dosanya hamba dengan istighfar, Allah memudahkan rezekinya hamba dengan membanyakkan istighfar kepadanya Allah. Jadi maknanya kan sekedar Allah gampun dosa hamba dengan tak istighfar kepada Allah, dan ada hikmah yang tersembunyi di dalam istighfar, yaitu mudah jalannya rezeki. Karena salah satu terhambatnya rezeki adalah dengan dosa-dosanya hamba. Dan salah satu untuk mudah jalan kehidupan pun dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Lafadznya istighfar, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lam wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Apa hikmahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan istighfar tersebut di waktu subuh. Di waktu subuh membaca lafaz istighfar, inna Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Barang siapa yang mengekali akan lafaz istighfar ini, kata Rasul, Allah membukakan baginya hamba, baginya yang berkata, akan pintu rezeki, dan Allah menutup daripada hamba akan pintu daripada terhambatnya rezeki. Maknanya Allah mudahkan jalan rezeki. Pajantakeun di waktu subuh. Maknanya sesudah salat subuh, sekurang-kurangnya adalah satu kali. Paling kurang tiga, paling lehana batas. Dah lafaz istighfar, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Ya Allah, kami tuntut keampunan akan Engkau, wa natubu ilaika min kulli dhanbin, dan kami bertobat kepada Engkau ya Allah min kulli dzambin daripada setiap dosa, min kulli dzambin daripada setiap dosa. Dosa alamnah, dosa yang kami sengajakan, dosa yang kami ketahui. Walam na'lamhu fi lailin wa nahar, dan dosa yang tidak kami ketahui. Adakah dosa itu fi lailin pada waktu malam, wa nahar dan pada waktu hari? Hikmahnya Allah mengampuni dosanya hamba dan Allah bukakan pintu rezeki kepadanya hamba. Pajan takenyen di waktu subuh. Itu lafadznya istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, uksuru minal istighfari, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan, wa razzakahu min haisu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, uksuru minal istighfar, perbanyakkan olehmu daripada istighfar, daripada memohon ampunnya Allah. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan. Siman yang memperbanyakkan daripadanya istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin, Allah jadikan baginya man, baginya hamba, akan kemudahan hidup, hilang daripada angan-angan. Allah hilangkan daripada angan-angan, Allah hilangkan kegundahan dalam kehidupannya. Gepegadah angan-angan li Allah, gepegadah kegundahan li Allah. Warazzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki kepada hamba.

Hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya istighfar kepadanya Allah, karena salah satu perkara yang mesti disegerakan adalah meminta ampun kepadanya Allah Subhanahu wa taala, walau kana minas saghair, walau ada ianya dosa daripada dosa yang kecil. Maka salah satu jalan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepadanya Allah. Karena dengan membanyakkan istighfar ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya, hikmah yang lain yang Allah berikan, yaitu dengan memudahkan jalan kehidupan dan memudahkan rezekinya kepada hambanya Allah yang banyak istighfar kepadanya Allah. Wallahu a'lam. Ehnu kumandang, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Adanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malabo dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Kemenag gelar seminar guru madrasah, dorong implementasi kurikulum cinta. Pemkab Aceh Barat mulai perbaiki jembatan Jambak Jagai.
1: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan seminar guru madrasah untuk mendorong implementasi kurikulum cinta dalam mencetak generasi robani.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan pembangunan jembatan Jambak Jagai di Kecamatan Panti Cermen telah mulai dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3: Respon cepat laporan warga Satres Narkoba Polres Aceh Barat bongkar peredaran sabu di Kecamatan Arongan Lambali.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mayliza. Kita awali berita pertama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya gelar seminar guru madrasah dorong implementasi kurikulum cinta untuk cetak generasi siswa madrasah yang berkualitas. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan seminar guru madrasah untuk mendorong implementasi kurikulum cinta dalam mencetak generasi robani yang bertempat di Aula Kemenag Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Nagan Raya Dr. Teku Raja Kemangan yang merupakan dari rangkaian peringatan Harlah ke-18 Persatuan Guru Madrasah PGM Indonesia PD Nagan Raya. Seminar tersebut mengusung tema membumikan kurikulum cinta di madrasah, mendidik dengan hati, mencetak generasi robani untuk Kabupaten Nagan Raya, yang diikuti sebanyak 130 guru madrasah berbagai tingkat jenjang madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah se-Kabupaten Nagan Raya itu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Dr. Haji Salman Al-Farisi mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai agenda berkelanjutan dalam ruang kolaborasi antara pemerintah, legislatif, akademisi dan para guru dalam meningkatkan kompetensi pendidik serta memperkuat implementasi kurikulum cinta di seluruh madrasah. Dengan seminar ini merupakan sebagai langkah nyata Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya yang mencetak tenaga pengajar yang lebih humanis, berkarakter dan melahirkan generasi robbani yang mampu membawa Kabupaten Nagan Raya semakin baik. Diharapkan dengan seminar ini sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama dan para guru madrasah dalam membangun pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nagan Raya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai memperbaiki jembatan penghubung Desa Jambak dan Desa Canggai, Kecamatan Pantai Cermin yang rusak akibat banjir pada akhir 2025. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan pembangunan jembatan Jambak Canggai di Kecamatan Panti Cermen telah mulai dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat banjir yang melanda wilayah itu pada akhir tahun 2025, sehingga mengganggu akses masyarakat terutama para pelajar. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan kerusakan jembatan membuat siswa dari Desa Canggai yang bersekolah di Desa Jambak harus menempuh jalur alternatif dengan jarak yang lebih jauh. Kondisi tersebut juga mendorong sebagian orang tua memilih menyeberangi sungai saat musim kemarau untuk mengantar anak ke sekolah hingga menjadi perhatian di media sosial. Untuk menjamin keselamatan siswa selama proses pembangunan yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 bulan, pemerintah daerah akan menyediakan kendaraan khusus antar jemput bagi para pelajar. Bupati juga mengimbau para orang tua agar tidak lagi menggunakan jalur penyeberangan sungai karena layanan transportasi tersebut telah disiapkan sebagai solusi sementara. Menurut Bupati, keterlambatan pelaksanaan perbaikan bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah, melainkan karena proses penanganan pasca bencana harus menunggu pengembalian dana transfer dari pemerintah pusat serta melalui tahapan perencanaan dan tender sesuai ketentuan. Nilai rehabilitasi jembatan yang mencapai sekitar 1 miliar rupiah juga mengharuskan proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme lelang. Selain memastikan jembatan Jambak Canggai ditargetkan rampung tahun ini, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus mengupayakan pembangunan kembali jembatan Sikundo yang putus total melalui dukungan pemerintah pusat dan Polda Aceh. Tahun ini, pemerintah daerah memfokuskan penanganan kawasan terdampak bencana meliputi rehabilitasi jembatan, pengamanan tebing sungai, pembangunan kantor gecik, jalan penghubung serta box cover guna mencegah terisolasinya masyarakat saat terjadi banjir di masa mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Puskesmas Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di MIN 11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suaribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suaribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga, serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan dan akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suaribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melayu.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat berhasil mengamankan narkotika jenis sabu dalam mengungkapkan kasus di Kecamatan Arongan Lambalik. Berikut laporan selengkapnya.
3: Cepat laporan warga, Satres Narkoba Polres Aceh Barat bongkar peredaran sabu di Kecamatan Arongan Lambalik. Polisi Polres Aceh Barat telah mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran sabu beserta barang bukti dengan total berat bruto mencapai 23,7 gram. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah terhadap dugaan aktivitas peredaran narkotika di salah satu wilayah Kecamatan Arongan Lambalik. Menindaklanjut laporan itu, personil Satres Narkoba Polres Aceh Barat segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekitar pukul 15.00 WIB berhasil mengamankan seorang pria berinisial EA, 34 tahun di salah satu lokasi di Kecamatan Arongan Lambalik. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan 16 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,5 gram, satu dompet warna coklat, satu bungkus plastik klip ukuran sedang kosong, dua unit telepon genggam, serta satu dompet kecil warna hitam. Seluruh barang bukti tersebut kemudian diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH SIK melalui Kasatres Narkoba AKP Sandi Saputra SH mengatakan keberhasilan tersebut merupakan wujud komitmen Polres Aceh Barat dalam menindaklanjut setiap informasi yang disampaikan masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi faktor penting kepada dia dalam pengungkapan kasus ini. Dia mengharapkan apresiasi pada seluruh masyarakat untuk peduli terhadap membantu kepolisian dalam mengungkap narkoba. Berbekal hasil pemeriksaan terhadap tersangka pertama, penyidik kemudian melakukan pengembangan untuk menelusuri asal-usul barang bukti yang ditemukan. Dari proses tersebut, tim memperoleh informasi mengenai seseorang yang diduga berperan sebagai pemasok sabu. Menindaklanjut hasil pengembangan, personil Satres Narkoba Narkoba bergerak menuju salah satu lokasi di wilayah Kecamatan Arongan Lambale, kemudian berhasil mengamankan seorang pria berinisial FH 41 tahun yang diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran narkotika tersebut. Saat ini dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 21,2 gram, 1 dompet warna hitam, 1 timbangan digital, dan 2 unit telepon genggam, 1 tas samping warna hitam, serta 21 paket plastik klip ukuran sedang yang berisi plastik klip kecil kosong yang diduga akan digunakan sebagai perlengkapan pengemasan sabu siap edar. Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kemudian diamankan di Mapolres Aceh Barat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. AKP Sandi Saputra menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bukti nyata keseriusan Polres Aceh Barat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang berani memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Reporter RRI John Nehru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Rabu 23 Juli 2026 bersama saya Mayeliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa pastinya kebersamaan pagi kita juga akan terus berlanjut hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti juga Meza akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Kabar Aceh, dan nantinya akan ada Melabuh Menyapa juga yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini hingga selesai kebersamaan kita. Tentunya pendengar dimanapun berada, ada salah satu lagu pop Indonesia yang akan terus menghibur dan juga menyemangatkan pagi Anda yang akan melakukan beragam aktivitasnya, baik itu yang ke kantor atau juga yang mau ke sekolah, atau juga untuk Anda yang akan beraktivitas di tempat kerjanya masing-masing. Semangat terus dan semoga aktivitasnya lancar untuk pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena Mesa juga akan menghadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini.